0: Aura Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bersarapan ya pagi-pagi ini. Anda bertempatkan saya Cik Merah ni temani anda di hari Ahad bertarikh 27 September 2026. Pagi ini kalau kita tengok ramalan cuaca, amaran ribut petir telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di negeri Johor bagi daerah Tangka, Muar dan juga Batu Pahat dianggarkan sehingga jam 9 pagi. Namun begitu, kalau cuaca di kawasan anda mendung, anda jangan mendung-mendungkan hari anda. Kenalah ceria-ceria pagi ni sebab kita nak berhibur sekejap saja lagi dengan koleksi lagu-lagu pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Jadi jangan tukar siaran, kena terus bersama dengan Cik Merah di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: bisa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia. Weh.
0: Masih bertenaga.
2: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
3: Di lembah sungai yang indah.
0: Menggegarkan.
4: Lagu-lagu dia main sedap semua. Memang best lah.
0: Pasti menghiburkan.
5: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
6: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Kamu dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
3: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
0: Jangan tinggalan Bob Ye Ye setiap Ahad 18 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaik lah.
7: Ya, Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Hari yang dinanti-nantikan, waktu yang ditunggu-tunggu juga. Di mana inilah waktunya Merah akan siarkan lagu pop Ye Ye hashtag kawan yang bilik. Jadi mana yang mendengarkan Cik Merah ketika ini, lagu-lagu yang Merah siarkan sehingga jam 10 pagi nanti, koleksi lagu pop Ye Ye, semua permintaan rakan-rakan kita yang mana mereka dah hantarkan menerusi di Facebook Johor FM. Dan juga pendebitnya Sofi Nawawi dah menyusun dan tinggal Cik Merah saja nak siarkan menemani pagi anda. Jadi sambil-sambil bersarapan tu, okay, jangan lupa makan ubat juga. Dan kita bertwist lah, buat regangan sebut sedikit mendengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita ini, ya. Jadi jom Merah nak keudarakan lagu permintaan rakan kita yang bertuah di awal ini. Kiriman Hajijah Paiman katanya nak dengarkan Dara Pujaan persembahan El Ramli. Dan juga Muhammad Firdaus Tahir memilih Jaafar O, lagu yang bertajuk Pungguk Rindukan Bulan. Anda juga akan dihiburkan dengan permintaan rakan kita yang berada di Muo ni. Siapa lagi kalau bukan Abdul Majid. Rakan kita memilih persembahan La Oba, kita siarkan gandingan Ismail Harun dan juga Anita Sarawak. Jadi jom kita dengarkan lagu ini, ucapan anda sekejap saja lagi Merah keudarakan. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM.

0: Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, pendengar setia. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Apa yang kita fikir pada hari ini itulah yang sebenarnya akan mempengaruhi emosi kita. Jika fikiran kita terlalu sarat, hidup pun akan terasa berat. Tidak semua perkara perlu kita respon segera dan tidak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Tenangkanlah fikiran, jaga emosi, jadi hidup kita akan sentiasa seimbang. Jadi pesanan saya pada hari ini, berilah ruang untuk minda kita berehat pada setiap hari. Minda yang sehat adalah nadi daripada kehidupan yang berkualiti. Jadi sayangilah diri anda. Pastikan anda sentiasa gembira setiap hari.

0: saya Diana dari Puntian.
1: Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Puntian.
2: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
3: Hai, saya Noor dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
2: Jomlah dengar.
3: Jom dengar.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
4: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

Itulah saudara lagu yang bertajuk Pungguk Rindukan Bulan. Persembahan Jafar menghiburkan pagi anda di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Seketika Mira nak menyapa rakan pendengar. Wow, ramainya menghantarkan ucapan. Mira cuba keudarakan satu per satu. Mungkin ada juga yang tak dapat kita keudarakan. Jangan merajuk ya. Biasalah kadang-kadang ada waktu ni saya keudarakan berapa nama. Mungkin di jam seterusnya ataupun sebab kita ni teman berteman ni sehingga jam 12 tengah hari nanti tau. Baik, saya nak menyapa rakan kita yang hadir pada pagi ini. Kita ada kiriman Sharifah dari Tongkang Pecah ingin buat ucapan untuk Kak As, Kak Ida, Kak Ru, Kak Tom, Abang Lee dan juga Kak Su. Apa khabar semuanya? Ha, bolehlah memberikan jawapan. Nanti Merah akan menjadi orang tengah ya untuk anda. Okey, kita ada seterusnya juga kiriman Kak T Keluang. Salam di pagi Ahad dan selamat pagi untuk rakan sahabatku sayang KGFM FC. Oh, Club Johor FM Fan Club. Okey, tak kira di mana juga kalian berada. Moga sihat hendaknya dan jangan lupa bersarapan ya. Teman berteman lah kita bersama dengan Cik Merah. Okey, terima kasih Kak T. Dan seterusnya juga kiriman Kak Az kita. Katanya nak mengucapkan selamat hari lahir buat cucu akak Akif Zarif yang menyambutnya pada hari ini. Dengan harapan semoga semuanya sihat juga untuk rakan-rakan yang mana mengenali diri Kak Az kita. Begitulah, hari ini mungkin merupakan hari istimewa juga untuk anda. Jadi selamat ulang tahun dan selamat meraihkan juga mungkin tarikh ini, tarikh di mana hari peringatan majlis anda bersanding mungkin juga. Tak kisahlah, hari ini moga yang baik-baik aja untuk anda. Kita nak meneruskan hiburan dengan Pop Ye Ye, lagu yang seterusnya. Bersiap sedia, anda akan dihiburkan dengan persembahan Ramlah Aziz and Rhythm Boys, lagu yang bertajuk Bertemasya. Kita tunaikan ya lagu ini untuk Jamyun Lewan dan juga kiriman Mas Mona JDT. Saya siarkan persembahan Jeru Kimina, lagu yang bertajuk Kekasihku. Dan juga ini dia, ada rakan kita nak dengarkan J Kamisa, lagu yang bertajuk Bingkisan Hati Setia. Permintaan rakan kita yang bernama Kamsiah Maha. Jadi jom kita berhibur dengan lagu ini.

0: bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Hai, kenalkan suara saya. Ha, siapa lagi kalau bukan Wan Maimunah Aziz.

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia. Weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja lah.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap semua. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemur-jemur saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
4: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan ketinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaik lah.
7: Ya, untuk waktu ni 8.45 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Dah kiranya dah selesai sarapan ataupun baru saja nak isi perut. Tak apalah. Dan juga kalau hujung minggu ni dengan keadaan cuaca di kawasan anda ada setengah hujan ke apa, tak apa. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga. Kalau tak boleh keluar, kita duduk aja di rumah. Tetapi sebenarnya kita nak mengajak juga kod lah yang berdekatan untuk di Batu Pahat. Ini dia adanya program yang Mira nak kongsikan untuk anda mengenai Carnival Community Campaign Internet Selamat Anjuran MCMC. Dan seketika sebenarnya Mira nak bawakan untuk anda, kita bersama dengan DJ Nurul Lista untuk laporan yang pertama di pagi ini. Assalamualaikum Nurul.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa seronoknya pergi Batu Pahat tak bawa kita.
8: Pagi-pagi pergi Batu Pahat dekat Dewan Orang Ramai, Parit Raja Batu Pahat, Dewan A dan bestnya, seronoknya pagi-pagi ni. Kat sebelah tu ada Pasar Tani.
7: Aduh, bestnya. Tapi
8: biasalah kalau Pasar Tani dekat kampung, makanan dia pun makanan kampung.
7: Tapi boleh kongsi kat kami dia. Tak? Cuaca kat sana pagi ni okey tak?
8: Alhamdulillah cantik. Cuaca cantik. Sangat menyejukkan. Cerah, tak ada hujan langsung. Memang cantik cuaca hari ini.
7: Okey, baik-baik. Jadi silakan dulu untuk laporan perkongsian bersama dengan rakan dan pendengar.
8: Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Mira yang memberi laluan kepada saya untuk laporan yang pertama. Okey, sebenarnya dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat dan juga Jelajah Orang Kampung Jok Daerah Batu Pahat. Okey, bagi tahun 2026, dan untuk hari ini, sebenarnya untuk pengetahuan semua pendengar-pendengar Johor FM Perumahan yang tak dapat hadir ataupun yang dah memang dah merancang untuk hadir untuk bersama dengan saya. Salam. Sebenarnya program kita dah bermula pada pukul 7.30 pagi tadi. Okey, 7.30 pagi tadi kita ada pameran agensi dan sekarang ni sedang berlangsung Sukan Komuniti Parit Raja, Jabatan Komunikasi Komuniti dan juga kita ada Ziarah Kasih Komuniti Kampung Parit Raja. Jadi sepanjang hari ini juga banyak program juga sambil-sambil itu juga sedang berlangsung pertandingan mewarna bagi kategori kanak-kanak dan juga sekolah tadika. Dan sepanjang hari ini program telah disusun atur. Kita ada pameran daripada agensi pertandingan mewarna. Okey, juga ada ceramah berkaitan dengan skema. Ada juga Loket Live pun ada. Kita ada pameran daripada KWSP. Okey, juga insyaAllah tetamu yang akan hadir untuk hari ini, kita ada pengarah sendiri, pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Negeri Johor, iaitu Tuan Syed Isa Al-Sagof. Ini tetamu yang akan hadir bersama dengan kami dan insyaAllah juga kita akan bersama dengan pengarah untuk bersiaran langsung di Johor FM Permata Selatan. Okey, macam-macam aktiviti, ada sukan komuniti, pertandingan mewarna, poster digital, buli cyber, Red Bull Challenge, yang ni penipuan dalam talian. Okey, juga ada macam-macam lah. Pameran-pameran daripada agensi kerajaan pun ada kat sini. Selain aktiviti-aktiviti untuk komuniti yang ada dekat sini, seperti sukan rakyat. Okey, semua ada dekat sini di bawah satu bumbung. Jadi, saya nak mengajak kepada semua pendengar-pendengar Johor FM yang berdekatan dan juga yang boleh mendengar Johor FM ketika ini untuk bersama dengan saya dan juga bersama DJ Lin, serta kita ada DJ Akim pun ada. Okey, dan rakan-rakan kami, kita ada Yati, kita ada Halima, kita ada Farah, dan juga yang membawa kami untuk sampai di sini kita ada Amri pun ada untuk bersama dengan kami semua. Jadi kepada anda, saya nak mengajak semua peringat-peringat untuk bersama dengan kami. Sebab tak lama, kita pagi ni sampai tengah hari je, sampai pukul 1 tengah hari je. Lepas tu dah habis dah program ni. Jadi saya nak mengajak semua sempat lagi untuk bersama dengan kami. Saya rasa itu saja laporan pertama saya untuk anda, untuk bersama dengan anda di Juara FM Permata Setan. Nantikan laporan seterusnya dari semasa ke semasa. Kembali kepada Mira dalam Aura Permata.
7: Baik, terima kasih Nurul. Itulah dia. Itu laporan pertama. Nantikan untuk yang seterusnya dari semasa juga macam Nurul cakap tadi ya. Baik, kita nak berhibur dengan lagu pop Ye Ye yang seterusnya. Permintaan rakan kita ini, Mira nak tunaikan. Ada yang nak dengarkan persembahan Rozia Latif and the Jaw Hawkers. Lagu yang bertajuk Aku Kecewa. Ini dia permintaan Jamal Amal. Dan seterusnya kita berhibur seketika dengan permintaan Jenin Banjari. Rakan kita bagi ucapan ni, semoga sihat, senyuman manis-manis, lagi ceria hendaknya. Jom kita dengarkan SG Bank, Di Mana Kasihku.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaiklah.

Persembahan Asma atas lagu yang bertajuk Muda Remaja baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Lagi-lagi di jam ini, yang mana baru saja mendengarkan kami, kita menghiburkan anda dengan koleksi lagu-lagu pop ye-ye. Hashtag kawan yang pilih. Bermaksud ini semua permintaan rakan-rakan kita, tinggal Cik Merah saja menjadi orang tengah. Siarkan untuk hiburan pagi anda. Untuk waktu ini 9.15 minit pagi. Moga pada pagi ini yang mana sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda. Kita doakan moga selamat sampailah ke mana sahaja anda nak pergi. Kalau dah memandu lebih dari sejam atau dua jam, katanya daripada pukul berapa tadi? Pukul 7 tadi dah keluar rumah. Sampai sekarang masih memandu, dah 2 jam lebih kan? Kena berhenti. Saya sendiri kalau 1 jam pun kena berhenti lah awaknya. Berhenti segarkan diri sekejap kan? Minum air panas sedikit, rehat-rehat. Lepas tu barulah teruskan dengan pemanduan anda. Doakan semoga anda semua sentiasa dilindungi hendaknya. Dan teman berteman bersama dengan Johor FM di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Persembahan Asma Atan Muda Remaja, permintaan Wakna terpilih untuk disiarkan. Dan juga anda dah dihiburkan dengan persembahan J. Kamisah, lagu yang bertajuk Jelingan Manja. Ini permintaan Asma Mazlan. Jadi, Amira nak meneruskan hiburan lagi dengan pop Ye Ye, lagu yang seterusnya. Ada rakan kita ni nak dengarkan Sebentuk Cincin Permata Berlian. Merah siarkan persembahan Salim Ai, permintaan Nida Wahida. Dan ada juga rakan kita ini, nama dia nama samaran lah, kita bagi nama samaran, Syahza. Dia kata, ai Cik Merah. Dan juga DJ Saufi, kita dah letak token 50 sen. Kita nak dengarkan lagu Pretty Little Baby Connie Francis sekejap saja lagi. Dan juga kita berhiburlah seketika ya, dengan permintaan Mota Ali. Rakan kita ni nak dengarkan A. Ramli, lagu yang bertajuk Ingat Padaku. Terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu nak puluhan ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu ni.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
4: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan ketinggalan Bob Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaiklah.

0: Ini bukan peniaga beretika. Sengaja menaikkan harga walaupun tiada kenaikan kos pengeluaran atau pembuatan. Jual secara bersyarat terhadap barangan harga terkawal. Sorok barang kawalan. Tiada tanda harga pada barang jualan. Jual barang kawalan melebihi harga siling yang ditetapkan. Menipu dalam timbangan. Menggunakan iklan palsu atau iklan yang mengelirukan.
1: Johor FM.
2: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
3: Mersing 92.1 Seri Pantai, Penyabung, Air Papan.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: biasa.
1: Apa kawan, kalau lagu nak keluar ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja lah masa.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap semua. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemur-jemur saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
9: Memang terbaiklah. 101.9 itu dia frekuensi kami. Boleh didengarkan yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105.3 pula untuk anda yang berada di kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM. Ini bagi kawasan yang berada di pantai timur Johor. Untuk pagi ini bertemankan saya Cik Merah menemani pagi Ahad anda. Dan seketika Merah nak intai juga berapa sapaan komen-komen rakan kita melalui Facebook Johor FM yang hadir. Kita ada Nik Mok ni. Selamat pagi. Saya dari Sarawak, Cik Vera. Oh, terima kasih dari Sarawak singgah dengar Johor FM ni. Nak mudah dengar je kita di RTM Klik. Kita ada juga Nana Ruziana. Salam Aura Permata. Selamat bertugas, Vera. Salam buat semua pendengar Johor FM. Layan Pop Ye Ye. Hashtag kawan yang pilih terbaik. Selain daripada tu, kiriman Abdul Rahman Man, selamat pagi. Saya tujukan juga untuk ada Jaya Kesuma, ada rakan kita yang hadir juga, Wak Jima, Wak Amin, ada juga Kak Nur Azila, Bunda Tantari dan Mas Mira, campur kentang masak kari, Bunda datang melapor diri. Okey, kita ada juga Abang Cici Gemas, Layan Johor FM, Latif Putra Johor, terbaik Pak Yo, Senai JDT, ada juga Bahrum Mat Isa, Nurhan Din, selamat bertugas Cik Mira. Terima kasih semua. Saya pun nak ucapkan selamat istirahat semua dan selamat bertugas jugalah untuk yang mana bekerja hari hujung minggu sama seperti Cik Mira. Baik, kita nak berhibur dengan dua lagu Pop Ye Ye yang terpilih sebelum kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Okey, Mira akan tunaikan permintaan Mariam Lop Hashim nak dengarkan Halim Yatim lagu yang bertajuk Gadis Pontianak. Okey, dan juga anda akan dihiburkan dengan permintaan Jalil Altan. Macam biasa, I nak request lagu. Amboi. Dia kata, ada permintaan lagu lah eh. I Want to Hold Your Hand, The Beatles. Akan disiarkan selepas ini. Terus setia bersama kami di Johor FM.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
2: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agong PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar, namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Strait Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Strait Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipun berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.

0: Ha Pop Ye Ye. Hashtag kawan yang pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
2: Aura Permata.
0: Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
4: Ya, saya.
3: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan, yang lain semua kami akan uruskan.
4: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
3: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
4: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
5: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan.

0: Aura Bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata Selatan.

cerita mengenai tip pemakaian tudung, tak kisahlah tudung bawal ke tudung shawl ke, untuk anda nampak kemas, fresh dan yang penting nampak awet semuda. Kan, tak kisahlah anda seorang pemakai tudung bawal contohnya, untuk tim bawal, tim shawl, dua-dua Kak Aja akan sebut. Yang Kak Aja tak sebut hari ni, tudung saji je yang tak sebut. Okey, untuk tudung bawal, macam mana kita nak gayakan dia? Jangan tarik bawal terlalu ketat sampai melekat dekat muka. Bagi sedikit ruang supaya wajah nampak lebih lembut. Dah bentukkan sedikit bahagian atas yang muncung-muncung tu, yang macam tu. Tapi janganlah terlalu tinggi. Tinggi-tinggi nak pergi mana? Untuk gaya yang lebih fresh, pilih warna yang lembut atau warna yang menaikkan seri wajah. Kalau nak nampak muda, elakkanlah gaya yang terlalu sarat dengan pin dan juga lipatan yang banyak-banyak tu. Okey, untuk tim tudung shawl, gaya yang loose dan juga flowy biasanya nampak lebih santai dan juga cantik di mata. Jangan terlalu banyak lilitan di bahagian leher, sebab makin banyak lilit, makin berat nampak gaya tu. Biarkan sedikit bahagian shawl tu jatuh di bahu untuk efek lebih effortless. Pilih material yang mudah dibentuk dan tak terlalu keras. Keras kecumpul nanti tak nampak flowy kan. Itu yang pentingnya. Kita bijak memilih material shawl yang lembut tapi tak terlalu lembik. Jangan duk kejar sangatlah gaya yang tengah duk viral kalau tak kena dengan muka kita. Yang penting kita kena cari gaya yang buat wajah kita nampak terbuka, nampak kemas dan selesa. Nak nampak muda, awet semuda ni tak semestinya kena ikut trend semasa. Kadang-kadang tu tukar cara lilit tudung pun dah boleh nampak kita fresh, lain dari yang lain. Gitu tip dari Kak Ji untuk hari ini. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi cemerah.

0: Aura Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
1: Aura Permata,
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.15 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Anda bertemankan saya, Cik Merah. Walaupun kita melangkah di jam yang terakhir, masih lagi menemani anda. Macam tadi, tepat jam 10 pagi. Setelah kita ikuti dunia 10 pagi dan kemudian terus berhibur bersama dengan Johor FM selama 1 jam dengan muzik tanpa henti, susunan lagu sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Dan koleksi lagu-lagu ini diteruskan sehinggalah jam ini sampai jam 12 tengah hari. Akan Merah sajikan yang terbaik menemani pagi anda. Walaupun kalau kita tengok sebenarnya Jabatan Metal Game Malaysia telah keluarkan amaran ribut peti di pada pukul 8.45 minit pagi tadi, dijangkakan sehingga jam 1 tengah hari bagi kawasan negeri Johor, bagi daerah Pontian, Batu Pahat, Muar, Tangkak dan juga Segaman. Jadi bagaimanakah dengan cuaca di kawasan anda? Sebab Merah tengok di sekitar RTM Johor tidak hujan tapi dah mula mendung-mendung macam tu. Jadi kita tengoklah dari semasa ke semasa, kan kami berkongsilah keadaan cuaca di sini kan. Saling mengetahui dan juga berkongsi apa salahnya. Okey, dan pada bila masa saja untuk makluman rakan pendengar, Merah akan bawakan untuk anda. Kita akan bersama dengan rakan penyampai kita, akan bersama dengan DJ Lin dan juga DJ Hakim untuk program Yok Saing Johor FM ke Batu Pahat pada hari ini, di mana kami akan berkongsi mengenai Carnival Community, kempen internet selamat di Dewan Orang Ramai Parit Raja Batu Pahat. Dah berlangsung daripada pukul 8 pagi tadi, dianggarkan sehinggalah jam 1 tengah hari. Saya rasa ada juga rakan pendengar kita yang dah sampai, sebab tadi saya nampak ada Kak Jun, Kak Junaidah Ilyas berjumpa dengan rakan-rakan saya. Yang lain ada dah berjumpa dengan rakan-rakan saya tak? Boleh kongsi dengan Cik Merah. Okay, sambil-sambil itu juga kita nak meneruskan hiburan seketika. Bersiap sedia sekejap saja lagi, Merah akan cuba dapatkan rakan kita untuk laporan mengenai program Yok Saing kita, Carnival Community Campaign Internet Selamat. Meneruskan hiburan seketika, terus setia bersama kami di Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. And

0: Kecing.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

Itu bersama Nurul dan juga Ajay baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ni 11.29 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Ramai yang menantikan untuk Cik Merah akan bersama dengan rakan-rakan kita tadi. Macam Merah Cik Merah maklumkanlah, kita ada DJ Akim dan juga DJ Lin akan bersama dengan kita untuk program Yok Sain. Tapi sekejap saja lagi, sambil-sambil itu Merah nak menyapa sedikit rakan kita. Katanya kiriman siapa ni? Aina, peringat kita dari Kulai, katanya dengar Johor FM sambil kemas rumah. Cik Merah katanya kalau kemas rumah sambil dengar radio, lagu pula best. Memang kerja jadilah apa, jadi lajulah. Kalau lagu tu tiba-tiba mendayu je, teringat kenangan lama, kerja tu mungkin sedikit perlahan. Sebab tu kadang-kadang ada masa saya selitkan lagu rancak sikit, ada jugalah saya selitkan lagu Melayu perasaan, bersesuaian lah. Tapi janganlah terbawa-bawa sangat kita dengar lagu ni mengikut perasaan. Untuk waktu ni juga kita tengok ada kiriman rakan kita yang seterusnya, Abang Jeffrey kita yang berada di Larkin. Abang Jeffrey kata, Cik Merah, abang nak keluar hari ni gantung kuali, tengah nak cari apa makanan menarik ni di sekitar Johor Bahru, tengok apa yang viral. Dia kata, sekarang ni senang aja nak cari kedai makan, sana sini semuanya ada. Kadang-kadang kalau kita tengok melalui aplikasi TikTok kan, ada je keluar, kedai makanan tengah hari yang banyak lauk, ada yang jenis buffet, bayar sekali bayar saja RM12 terus dapat makan macam-macam. Tapi apa pun, sekejap saja lagi untuk anda makan tengah hari, makan berpada-pada, jangan berlebihan sangat tau eh. Kita ni kena jaga juga kesihatan. Risaulah kalau pagi berlebihan, tengah hari berlebihan, malam berlebihan, itu yang berat kita pun jadi berlebih-lebihan. Okeylah, ada juga hari ni katanya makan nasi minyak, amboi seronoknya. Kita ada jugalah kadang-kadang bila cakap pasal nasi minyak ni, ada juga yang menunggu nasi minyak seseorang. Tapi macam itulah ceritanya. Kalau jodoh tak ke mana, nak tak nak kena tunggu juga kan. Jom kita meneruskan hiburan seketika, terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: bersamalah kita di Borah Cik Uci. Nak makan nasi minyak tak?
1: Ha? Lekas-lekaslah kahwin. Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kananlah. Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily. Kenapa pula? Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana? Ha, yelah. Tukar laluan tengah lah. Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
2: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
2: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
2: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.

Baik, Zona 2 ni 11.45 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Saya tengok sebenarnya suasana di Dewan Orang Ramai Pek Raja Batu Pahar kan. Ramai rakan-rakan kita berjumpa dengan pendengar Johor FM. Terima kasihlah yang mana sudi singgah di sana untuk program Carnival Community Campaign Internet Selamat. Mungkin Merah tidak dapat untuk bersama dengan rakan untuk laporan mengenai program ini. Kita akan berikan ruang untuk di segmen yang seterusnya, segmen Variasi Permata. Selepas ini, anda akan bertemankan DJ kesukaan saya, DJ Cik Kis, temani anda 12.30 hari sehinggalah 6 petang bagi segmen Variasi Permata. Dan Merah juga mungkin nak kongsikan untuk anda apa yang menariknya untuk segmen Variasi Permata sekejap saja lagi, di mana hari ini nantikan rancangan suara 34 puncak prestasi. Anda akan bersama dengan rakan kita, iaitu tetamu kita hadir di Konti, Puan Nur Rashidah Muhammad Amin, iaitu berkongsi mengenai kraft tangan kawat bulu kreatif tanpa batas. Ini dalam Masihkah Kau Ingat. Kita akan bersiaran pada jam 3 petang sehinggalah 3.34 minit petang. Anda boleh saksikan secara langsung melalui platform media sosial kami lah, iaitu adanya di Facebook dan juga YouTube. Sambil-sambil itu, jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial tau. Kami ada aja di mana, di semua yang ada. Maknanya kita ada di Threads, kita ada di Instagram, aplikasi X. Itulah sebenarnya platform yang ada ini kami manfaatkan untuk berkongsi maklumat yang sahih untuk anda. Anda juga boleh gunakan maklumat ini berkongsi kepada orang sekeliling, sebab kita tak mahu berlakunya penyebaran berita palsu. Okay, jadi kita berhibur dengan dua lagu Merah tinggalkan untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan, hari biasa nanti. Ada hari tertentu Merah akan berkonti menemani anda, tunggu aja. Tapi paling penting, terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, Johor Pematang Selatan. Itulah dia tadi. Merah hampir saja nak undurkan diri. Tapi Alhamdulillah sempat juga diberikan ruang. Sebab Merah dari tadi tau nak mendapatkan kawan-kawan kita ni bukan senang. Sebab diorang dekat Batu Pahat. Bukan main lagi lupa kita dekat konti Johor FM. Okey, seketika kita nak bersama dengan rakan kita untuk program Yok Saing Johor FM di Batu Pahat. Dan tadi pagi dah bersama dengan DJ Nurulista. Ini kita nak bersama dengan DJ yang popular ni. Lin Jowo ni. Kita nak dengar yang cakap Jowo ni. Okey, kita bersama dengan DJ Lin dan ada tetamu di sebelahnya. Silakan Lin untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih Cik Merah yang sekarang ini berada di konti Johor FM. Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan sebenarnya Carnival Community Campaign Internet Selamat bersama program Jelajah Orang Kampung ataupun JOK, betul? Yang sekarang ini berada di Dewan Orang Ramai Parit Raya Batu Pahat. Diadakan peringkat daerah Batu Pahat. Okey, terima kasih kepada warga Batu Pahat dan juga daripada pihak MCMC kerana mengadakan majlis ini. Dan untuk itu, dalam kesibukan kita berkesempatan mencuri sedikit masa kita bersama yang berusaha teknologis Rizal Abdul Malik, Pengarah Kanan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Wilayah Selatan. Assalamualaikum tuan.
2: Assalamualaikum.
1: Apa khabar di sana?
2: Baik, Alhamdulillah, sihat.
1: Sebelum kita terus bercerita berkaitan dengan apa yang Lina tanya ni, tadi naik motor pergi mana?
2: Oh, tadi? Naik motor jalan-jalan. Tapi ingatkan pergi shopping ke? Tapi sebenarnya kita pergi melawat ataupun ziarah kasih kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik lah. Alhamdulillah, murni niat dia.
1: Alhamdulillah. Jadi rasanya Lin tak terkilai lah sebab dia pergi jalan-jalan pergi ziarah awak. Kalau dia pergi shopping tadi memang nak kena pial dengan Lin. Geram gitu. Tiba-tiba kita tunggu dia kat sini lama. Hilang dia. Ini barulah kita dapat bersama dia. Baik tuan. Sebenarnya dengan Carnival Community Campaign Internet Selaman. Apa agaknya objektif utama penganjuran Carnival Campaign ini? Dan apa agaknya manfaat kepada penduduk setempat? Khususnya silakan.
2: Okey, terima kasih Lin. Sebenarnya kita buat projek ataupun program yang kita panggil Carnival Community Campaign Internet Selamat ni adalah bertujuan untuk memberikan kesedaran berkaitan dengan penggunaan internet di kalangan pengguna-pengguna internet. Sebagaimana yang kita sedia maklum, statistik telah menunjukkan banyak kes-kes yang berkaitan dengan scam, berkaitan dengan penggunaan internet yang salah ataupun macam kena love scam dan sebagainya. Jadi oleh yang demikian, kerajaan setuan melalui Kementerian Komunikasi dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kami mengambil inisiatif untuk memberikan kesedaran melalui program-program yang berbentuk beginilah. So untuk pengetahuan semua, program yang kita sasarkan sebanyak 10 program ini di seluruh Johor akan diteruskan sehinggalah ke hujung tahun. Dan kita telah melaksanakan 2 program seperti ini. Yang pertama di Kulai, yang kedua hari ini di Dewan Orang Ramai Parit Raya Batu Pahat. Dan kita akan teruskan di daerah-daerah yang lain dan seterusnya lah.
1: InsyaAllah. Baik, kalau kita lihat tuan, pelbagai ancaman cyber seperti penipuan dalam talian sekarang ni kan, memang rata-ratanya siapa je yang tak kena, betul kan tuan?
2: Betul.
1: Lepas tu kebocoran maklumat peribadi semakin meningkat. Jadi apakah langkah yang perlu diambil oleh masyarakat untuk melindungi diri mereka ketika menggunakan internet, khususnya lebih-lebih lagi kepada mereka yang gemar menggunakan talian internet secara percuma ni?
2: Saya nak menyerulah kepada semua pengguna-pengguna internet ataupun netizen, sebelum menggunakan internet tu, kita pastikan talian tu selamat dulu. Dan kedua, kita pastikan kita kurang, jangan overexpose diri kita dalam internet tu. Kadang-kadang kita overexpose, contoh kita selalu share kat mana kita berada, itu pun boleh menjemput orang datang ke tempat yang kita selalu share tu kan. Dan pasal keluarga kita pun, kita jangan terlalu share. Nanti semua orang tahu ni keluarga kita dan berbagai jenayah mungkin boleh berlaku lah. So saya ibaratkan internet ni seperti pisau. Pisau tu boleh ada kebaikannya juga. Macam kita memotong sayur untuk kita masak. Tapi ia juga boleh memberikan mudarat kepada orang lain kalau salah guna. Gitu juga dengan internet. Jadi internet ni ada yang bagus, ada yang baik dan ada yang tak baik. Itu lirik yang saya ambil daripada lagu Fazal Tahir lah. So saya ambil kesempatan buka lah, cari lah lagu Fazal Tahir berkaitan dengan kempen internet selamat. So saya serulah kepada semua komuniti ataupun rakyat di Johor ni, pastikan talian yang anda gunakan selamat dan jangan oversharing. Dan sekiranya berlaku scam, macam mana saya sebutkan tadi semasa pembukaan perasmian, sila dial nombor 997. Itu adalah satu talian yang kita boleh call untuk pastikan duit tu belum ditransfer penuhnya kepada scammer-scammer lah.
1: Baik, sebelum tu Lina juga ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan penonton kita yang sekarang ini sedang mendengarkan kami melalui Johor FM Permata Selatan. Selain itu juga boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik, juga melalui Facebook Live dan juga TikTok official Johor FM. Baik tuan, kalau kita lihat golongan kanak-kanak dan juga remaja merupakan pengguna internet yang sangat aktif sekarang ni kan, celik mata handphone, nak tutup mata pun handphone kan. Orang kata itu gula-gula yang sekarang ni diberi oleh ibu bapa untuk kanak-kanak tu, orang kata tak aktif kan. Kalau ayah kata duduk diam, dia diam je kan. Tapi agaknya apakah usaha dan inisiatif MTMT dalam mendidik anak-anak ini menggunakan internet secara berhemah?
2: Okey. MTMT, kita telah melaksanakan pelbagai kempen kesedaran penggunaan internet selamat lah. Sejak daripada 2 tahun yang lalu. Jadi kita ada modul-modul yang kita telah tetapkan. Antara modul-modul yang kita adakan berkaitan dengan kempen selamat adalah modul yang daripada umur, start umur daripada 6 tahun hingga ke 13 tahun. And then untuk modul yang ke sekolah menengah, ke universiti, dan juga modul-modul untuk ibu bapa. Maknanya kata kita bukan attack audience daripada anak-anak saja. Kita juga ada modul untuk ibu bapa supaya ibu bapa pastikan apabila mereka menghadiri program-program kita yang seperti ini, dapat memastikan anak-anak mereka menggunakan internet dengan selamatlah. So itu antara modul-modul yang MCMC telah laksanakan. Selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan pihak Pusat Sebaran Nasional, iaitu NADI. So di NADI juga kita menyediakan kempen-kempen internet selamat melalui pengurus-pengurus NADI. Dan juga di sekolah-sekolah. Untuk pengetahuan semua, di tahun lepas saja kita telah melaksanakan sebanyak 900 lebih sekolah kempen internet selamat. Dan tahun ni kita sambung lagi untuk menggenapkan sebanyak 1,100 buah sekolah di negeri Johor.
1: Baik tuan, apapun ujutan terima kasih Lee ucapkan kepada tuan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami di Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah kita akan bersua kembali mesti Carnival Community Campaign Internet yang akan datang. Assalamualaikum, kita bersua kembali bersama Merah di Konti Johor FM.
0: Baik, terima kasih. Itu dia. Dapat juga Cik Merah bersama dengan rakan penyampai DJ Lin. Untuk laporan yang seterusnya program Yok Sain kita. Okey, kali ni memang betul. Tak tipu, tak bohong punya cerita. Merah memang kena undurkan diri. Sebab rakan tugas DJ Cik Kis memang dah ada dekat Konti Johor FM. Dia dah bersiap sedi nak terbang solo juga tengah hari nanti. Bersama dengan anda. Jadi, untuk anda semua terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Sekarang tepat jam 12:30 hari telah masuknya untuk segmen Variasi Permata untuk anda di Johor FM.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.

6 jam berikutnya. Janji tau. Teman berteman bersama dengan Cik Kis. Pastinya lagu-lagu best yang Cik Kis akan kutip rakam untuk anda. Janji gitu. Selamat berhujung minggu semuanya. Kejap saja lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita sekali lagi di Carnival Community Campaign Internet Selamat sebentar saja lagi. Okay? Jom kita nak teruskan hiburan di tengah hari ini. Ada lagu Coklat Karma untuk anda. Hiburan terbaik dan terpilih. Okey tak?

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami waktu ini di jam pertama bersama dengan Cik Kis. Baik, seketika kita nak bersama dengan rakan-rakan kita sekali lagi bagi Yok Saing kempen internet selamat. Kita akan bersama dengan DJ Aiman berada di sana dan untuk kongsikan perkongsian hari ini. Silakan.
1: Ya, saya Cik Kis. Baik, terima kasih Cik Kis. Macam Cik Kis katakan tadi, Cik Kis baru masukkan di jam pertama di konti. Selamat menepuhi siaran 6 jam ya. Kami di sini di jam yang terakhir sebab pukul 1 nanti program ini akan menutup tirai. Dan Hakim nak kongsikan juga, kalau tadi sebutan tadi baru selesai majlis perasmiannya, kita dapat lihat bagaimana betapa meriahnya kawasan ini. Ramai dalam kalangan penduduk-penduduk kampung Orang Batu, Orang Paya Raja hadir ke kawasan ini. Meskipun kalau Hakim nak kongsikan di sebelah lewat pagi tadi hujan lebat, tapi itu tidak memasakkan semangat mereka untuk hadir hari ini. Tetapi kalau nak bercerita tentang bagaimana suasananya, bagaimana semangat orang kampung, eloklah Hakim bersama dengan seorang tetamu hari ini. Hakim bawakan kepada rakan-rakan semua Tuan Haji Majnan bin Jama'in, Ketua Kampung Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Ketua kampung kita hari ini memang sangat sempoi orangnya. Saya sebut nama tapi dia kata janganlah panggil Tok Dan je, dia kata. Baik, Tok Dan, hari ini kita dapat lihat bagaimana orang-orang kampung Parit Raja dapat hadir ke sini dalam keadaannya meriah. Dondon hari ini pakai baju warna biru . Mungkin bagaimana dari segi semangat mereka lah, kita dapat lihat mereka ini happy dan sebagainya. Jadi sebagai ketua kampung, mungkin bagaimana dari segi untuk melihat semangat mereka?
2: Okey, untuk asalnya sebenarnya program ni adalah program yang sebenarnya yang ditunggu oleh mereka lah. Mereka tunggu-tunggu program ni untuk nak sama-sama meraihkan menjadi pada hari ini. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan saya punya masyarakat lebih kurang seramai 100 orang lah yang berkonvoi dari nak motor. Lebih kurang dalam 100 orang dan alhamdulillah mereka happy, dia suka dan bersemangat. Dan akan terus bersama-sama lah ke pihak agensi untuk bersama-sama program dengan kita masa akan datang.
1: Baik, Tok. So, kalau kita tengok hari ini adalah program Carnival Community Campaign Internet Selamat dan bersekalikan juga dengan jelajah orang kampung. Jadi mestinya banyak manfaat yang boleh diterima. Jadi mungkin sebagai peserta lah Tok dapat lihat bagaimana program macam ini dapat memberi manfaat kepada orang-orang kampung.
2: Okey, jelajah orang kampung ni sebenarnya sekatan yang kita buat di kawasan Peraja adalah JOK. Kalau dulu kita lihat selalu JOJ di Johor dan hari ini kami buat satu inisiatif baru tingkat kampung di JPKK Peraja, iaitu JOK, iaitu jelajah orang kampung. Yang mana program ini kami adakan setiap bulan. Di kampung Peraja ni kita ada 6 kampung rangkaian. So kita buat setiap bulan program tu. Pertama sekali kita ada konsep sarapan pagi bersama masyarakat. Yang kedua, kita mengetahui masalah rakyat di kawasan kampung tersebut. Dan seterusnya kita ada ziarah ke dua buah rumah, iaitu rumah orang sakit dan juga rumah orang susah. Dan akhirnya kita ke konsep tanah pertanian, tanah pokok di rumah tersebut. Jadinya ada 4-5 perkara lah dalam pengisian program setiap bulan yang kami buat di pihak kampung itu.
1: Ya, itu dia antara intipati jelajah orang kampung JOK. Dan hari ini juga Tok, kalau kita bercerita tentang kempen internet selamat, banyak menjurus tentang skam-skam dan sebagainya. Dan orang kampung, orang dewasa juga tidak terlepas daripada menjadi mangsa. Jadi macam mana Tok Dan melihat program macam ni bagus untuk memberi kesedaran kepada golongan macam ni?
2: Bagi pendapat saya memang sangat-sangat bagus lah, sangat baik. Sebab sebenarnya saya dah pernah terkena juga sebenarnya.
1: Oh iya ke?
2: Saya pernah kena JNT. Dia kata dia JNT atas barang. Lepas tu dia kata kena bayar sekian-sekian harga ataupun bayar, tak cek. Dan dia minta lagi, bila minta lagi tu yang saya rasa, wah saya dah kena ni. Nah, dan pada saya program seperti ini perlu diperluaskan dan sangat baik untuk ilmu apa, knowledge yang sangat berpengetahuan tu sangat bagus untuk kebaikan pengguna internet lah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan, tak sedar, kadang-kadang apa kita ajarkan itu, sebarkan itu perkara yang tak betul dan sebagainya. Dan ilmu mengetahui tentang penggunaan internet juga perlu diserapkan kepada setiap masyarakat lah, bagi kebaikan semua orang. Bukan untuk seorang individu saja, tapi untuk semua orang di kawasan yang ada internet lah masa itu.
1: Itu dia harapan dan juga aspirasi daripada Ketua Kampung Parit Raja Batu Pahat kita, Tok Dan kita, yang hari ini mengharapkan agar program ini dapat diperluas dan juga diperkatakan ke tempat-tempat yang lain juga. Dan insyaAllah program-program ini juga akan diperkasakan dan dilanjutkan ke daerah-daerah lain. Kita tahu program kempen internet selaman ini akan diteruskan ke 10 lagi daerah, dan daerah-daerah lain juga akan terlibat dalam kempen ini. Dan ini adalah cross yang terakhir untuk daripada kami semua. Apapun kami nak ucapkan terima kasih juga kepada Tok Dan dan juga terima kasih juga membawa rakan-rakan dan juga orang kampung tadi ramai datang sedudun biru meriah. Saya tengok ada yang dapat sambutan bertubah tu.
2: Ada juga, tapi tak nak motor lah. Tapi macam mana kan,
1: ada motor lah.
2: Tak ada skill orang dapat hamper adalah tadi. Okey,
1: alhamdulillah. Antara pengisian kita adalah sambutan bertuah dan sambutan utuh. Hadiah pertamanya adalah motosikal. Itu antara kemeriahan yang dapat kita rasakan di program ini. Tetapi program ini masih lagi berlangsung sehingga pukul 1 ya Cik Kis. Dan ada lagi beberapa ruai yang dibuka pada ketika ini. Dan kalau anda semua mungkin berdekatan bolehlah sempat. Sebab sekarang ini juga ada lagi program.
2: Kita ada jamuan ni.
1: Jamuan orang kampung kan?
2: Jamuan kenduri rakyat.
1: Kenduri rakyat.
2: Masih kita lagi berlangsung. 1,000 orang makan nasi berani.
1: Jadi tak terlambat. Jadi tak terlambat. Boleh lagi datang beberapa lagi yang tinggal. Jadi itu saja untuk lintas langsung kita pada hari ini. Bersempena dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat. Jelajah Orang Kampung JOJ Peringkat Daerah Batu Pahat di Batu Pahat dan itu saja daripada kami. Apa sebelum kami berundur, saya nak mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang berada di kawasan ini. Kita ada daripada unit teknikal dan siaran, kita ada Puan Halimah, Puan Farah dan juga Puan Hayati, dan juga barisan-barisan penyampai kita. Kita ada DJ Lin, penerbit kita Nurul Lisa. Saya bersyukur tok sebenarnya orang ni ikut. Sebab orang Batu Pahat ini semuanya cakap bahasa Jawa tok. Saya kurang sikit mujulah dua ikon ni ada. Dia pandai sikit. Dia pandai sikit nama burak dalam bahasa Jawa.
2: Boleh. Tak ada masalah.
1: Baik, selain daripada tu kita juga ada rakan teknikal kita dan juga pemandu kita Amri dan juga pelajar pelatih kita Irfan, dan itu antara mereka-mereka yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan dan teman-teman kami, dan itu saja daripada saya dapat kongsikan di daerah Batu Pahat ini bersempena dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat. Kembali kepada Cik Kit, silakan.
0: Baik, terima kasih Hakim untuk laporan sebentar tadi. Yud Zain, Johor FM yang berada di Batu Pahat dan bersama dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat dan juga Jelajah Orang Kampung Daerah Batu Pahat 2026. Baik, untuk anda semua, jom kita nak teruskan hiburan tengah hari ini. Terus berhibur bersama dengan kami, lagu Payung Pelangi untuk anda. Terus berhibur.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ini adalah lagu duet antara Awi dan juga Adira, Ratuku, baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat tengah hari semua. Selamat berhujung minggu waktu sekarang 12.43 minit tengah hari. Baik, untuk anda semua, kalau di Bandaraya Johor Bahru waktu ini hujan sedang turun dengan lebatnya. Jadi hati-hati untuk anda yang sedang memandu, perlahankan kenderaan anda. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Jaga jarak. Jangan lupa untuk anda nyalakan lampu kenderaan dan juga elakkan memandu secara terburu-buru. Okay? Semoga selamat sampai ke destinasi anda untuk hari ini. Jom kita teman-teman bersama dengan Cik Kis jam pertama dalam Variasi Permata. Kalau ada cerita-cerita menarik yang nak kongsikan kepada Cik Kis, ada ucapan istimewa, boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami 0129301019. Janji dengan Cik Kis, stay tune bersama dengan kami di frekuensi ini sampai pukul 6 petang. Ini dia lagu untuk anda, Orang Yang Salah. Okey tak? Okey je, macam itulah.

Baik, itu dia Afiq Syazwan, kepuk-kepuk baru saja yang menghiburkan anda waktu ini. Baik, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini adalah pada pukul 12.59 tengah hari bagi kawasan Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Okay? Baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari dan kembali bertemankan Cik Kis dalam Warasi Permata untuk anda.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato Seri Mohammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGAR, Dato' Seri Muhammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Muhammad Hassan. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan rahmah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Managers Sdn Bhd Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
4: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senam, nak pergi surau-surau dah selesa.
5: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Nah, jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
3: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.
0: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolly 21-18-21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas. Selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa, rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Burung Berterbangan atau Burung-Burung Berterbangan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Salah satu maksud yang terkandung dalam imbuhan beran termasuklah imbuhan ini mendukung maksud jamak atau banyak. Perkataan berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dengan cinta, hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu, hidup akan menjadi mudah. Dengan agama, hidup akan menjadi terarah. Salam mahabbah, salam ukhwah. Marilah bersama saya, Muhammad Zun Nurain bin Abdul Qahar dari Zamalah Yadim Negeri Johor, dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah kerana masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu kali ini. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua dan saya doakan moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan tentang solat, iaitu tentang kerugian bagi orang yang tidak menjaga solat. Kita semua maklum yang solat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Maka hukumnya adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Kalau kita yakin kita adalah orang Islam, lahir daripada ibu bapa yang Islam dan nama kita juga adalah nama Islam, tapi Islam itu tidak terkesan dengan luaran, ia juga mendidik diri kita beramal dengan cara Islam. Antaranya adalah solat. Dan sekarang kita nak muzakarah bagaimana pula keadaan mereka yang tak menjaga solat tersebut. Ada beberapa kerugian besar bagi orang-orang yang tidak menjaga solat lima waktu menurut Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan pandangan ulama. Yang pertama, dia akan kehilangan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat adalah penghubung antara hamba dengan Allah. Bila solat ditinggalkan, rahmat dan perlindungan Allah juga akan hilang. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, inna fa'akimis solah, dirikanlah solat, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat ini memberi isyarat bahawa orang yang meninggalkan solat akan mudah terjebak dalam maksiat dan juga akan hilang petunjuk. Yang kedua, dia termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai dan munafik. Orang yang tak menjaga solat dengan betul, ini menunjukkan kelalaian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-59, fa

0: maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu, maka mereka akan menghadapi azab neraka Saqar. Allahu Akbar. Allah juga menyifatkan orang munafik sebagai mereka yang malas dan melengahkan solat. Allah rakamkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142, innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik tu dia menipu Allah, tapi dia lupa sebenarnya Allah juga menipu mereka. Allah balas tipuan mereka. Allah biarkan mereka penat dengan kemunafikan mereka. Apabila mereka berdiri nak sembahyang, mereka akan bangun dalam keadaan malas. Mereka akan bangun dalam keadaan malas. Jadi itulah orang munafik. Yang ketiga, hidup mereka tidak ada keberkahan dan akan jauh daripada ketenangan. Walau hartanya ada banyak, walau rumahnya besar, kerana tak jaga hubungan dengan Allah, maka orang ini akan rasa gelisah dalam kehidupan dia, akan merasa ketidakketenangan dalam diri dia. Kenapa? Solat merupakan sumber ketenangan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Kalau ingat kepada Allah pun sukar, maka yang lain juga akan disukarkan. Yang keempat, akan dihisap dan diseksa di akhirat kelak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa solat ni adalah perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi solat kita kalau sekarang ni baik, maka kita inilah solat persiapan kita ni. Nanti kita dah mati, kita balik kepada Allah, Allah akan tanya dulu tentang solat kita. Kalau solat kita baik, maka semua yang lain juga akan baik. Tapi kalau solat kita rosak, Allahu Akbar, yang lain juga akan rosak. Yang kelima, akan dicampakkan ke dalam neraka Saqar. Ya Allah, neraka Saqar ni macam Masya Allah, hebatnya, ngerinya dia. Dalam surah Al-Mudassir, Allah menceritakan bahawa penghuni neraka ditanya, kenapa mereka dihumban ke dalam neraka Saqar? Mereka jawab, masalakakum fi Saqar. Mereka jawab, kami dahulu, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang mengerjakan solat. Masa dekat dunia, dia anggap bahawa solat tu perkara biasa. Tak solat pun tak apa, lambat-lambatkan solat pun biasa. Allahu Akbar. Kesimpulannya ialah, meninggalkan solat atau tak jaga solat lima waktu ini secara sempurna adalah kerugian yang besar, baik dekat dunia maupun akhirat. Ia akan menyebabkan yang pertama, hilangnya petunjuk Allah. Yang kedua, jiwa akan jadi gelisah. Yang ketiga, amal lain tidak akan diterima. Yang keempat, akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Yang kelima, hidup tidak diberkati. Maka jagalah solat lima waktu kita, kerana ia tiang agama. Kenapa? Kunci kejayaan, ia juga merupakan kunci kejayaan dan juga pelindung daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ada menjelaskan tentang kisah yang sahih tentang seorang adik yang kematian kakaknya ketika dia mengikut pengebumian kakak dia. Ketika itu, dompet dia telah terjatuh ke dalam kubur kakak dia. Bila dia balik rumah, dia merasakan dompet dia hilang dan dia yakin dompet dia telah terjatuh ke dalam kubur kakak dia. Dia buat keputusan. Dia kata, malam nanti aku nak pergi kubur kakak aku, nak gali, nak cari balik dompet. Ketika malam hari, dia pergi ke kubur kakak dia, menggali balik kubur kakak dia. Apa yang dilihat, api yang marak menjulang berada dalam kubur kakak dia. Dalam keadaan cemas, dia timbus kembali, dia balik ceritakan kepada ibu dia. Ibu dia kata, kakak kamu ketika hayatnya selalu melengahkan solat. Allahu Akbar. Semoga Allah pelihara kita semua. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Aliin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah Husnul Khatimah. Bagi orang Islam, Husnul Khatimah adalah salah satu daripada cita-cita terpenting dan terbesar yang ingin kita capai dalam kehidupan kita yang sementara di alam dunia ini. Maka apakah yang dimaksudkan dengan Husnul Khatimah? Pada dasarnya, Husnul Khatimah ini mempunyai syarat-syarat dan tanda-tanda serta ciri-ciri yang mana kita sepatutnya di sepanjang kehidupan kita berusaha menuju kepada memenuhi dan melengkapkan diri kita dengan ciri-ciri dan syarat-syarat yang bakal saya sebutkan pada kali ini. Husnul Khatimah. Yang pertama ialah orang yang mati dalam keadaan Husnul Khatimah, iaitu pengakhiran yang baik. Husnul Khatimah bermaksud pengakhiran yang baik. Ciri yang utama sekali yang pertama ialah mestilah seseorang itu kembali kepada Allah, kembali ke rahmatullah, meninggalkan alam dunia ini tanpa melakukan sebarang perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, Allah Taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan syirik, tidak akan ampunkan dosa syirik yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan dia, yakni Allah, akan mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, yakni mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya ia telah melakukan satu dosa yang amat-amat besar. Syirik sama ada menyamakan makhluk dengan Allah, atau syirik juga ketika mana seseorang menyamakan Allah dengan makhluk. Ingin mati dalam husnul khatimah, yang pertama, kita jangan melakukan perbuatan mensyirikkan Allah. Yang kedua ialah, di antara tanda-tanda husnul khatimah apabila seseorang itu sempat mengucapkan, melafazkan kalimah syahadah sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Baginda Nabi pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang akhir perkataannya, akhir percakapannya, akhir lafaz sebutannya, la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kami akhir perkataan yang kami sebut daripada lisan, lidah, mulut kami ini ialah kalimah la ilaha illallah. Amin, Allahumma amin. Seterusnya, tanda-tanda bagi kematian husnul khatimah, pengakhiran yang baik ini, boleh kita lihat dari sudut masa, dari sudut tempat, dari sudut keadaan. Sebagai contoh, dari sudut masa, seseorang ketika mana dikurniakan meninggal dunia pada malam Jumaat atau hari Jumaat, ada sebahagian ulama mengkategorikan itu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw laylatal jumu'ati illa waqahallahu fitnatal qabri aw kama qala. Tidak ada orang Islam yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat melainkan Allah waqqahu, Allah akan lindungi dia daripada fitnah kubur, dengan maksud siksaan kubur. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami semua yang mendengar tazkirah pada kali ini sebahagian daripada orang yang mendapatkan husnul khatimah. Selain daripada itu, ada juga tanda-tanda seseorang itu meninggal dunia dalam husnul khatimah. Dan kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah pilih kita di kalangan hamba-Nya yang mendapatkan husnul khatimah. Kita tidak tahu bahagian kita di bagaimana, di mana, rupanya seperti apa, perihal kita bagaimana. Tapi kita perlu berbuat sesuatu yang menuju ke arah melengkapkan diri kita dengan ciri-ciri yang bakal disebutkan ini. Seterusnya, di antara tanda-tanda husnul khatimah ialah meninggal dunia dalam keadaan berpeluh-peluh di bahagian dahinya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Mautul mu'min bi'arafil jabin," atau kama qala, kematian seseorang yang beriman itu ialah adanya peluh di bahagian dahi, di bahagian dahinya. Mudah-mudahan itu sebagai tanda seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Hadis yang selanjutnya yang ingin saya kongsikan ini ialah apa yang perlu kita amalkan bermula daripada saat ini, bermula daripada ketika ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu." Qalu, "Wa kayfa yasta'miluhu?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi." Maksudnya, jika sekiranya Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba itu, maka Allah akan jadikan dia itu sentiasa berterusan nak melakukan amal. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah jadikan dia sentiasa beramal?" Maknanya Allah nakkan kebaikan, Allah jadikan orang tu sentiasa beramal. Ista'malahu. Macam mana menjadikan dia tu sentiasa beramal tu, maknanya apa? Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh qabla mautihi, sebelum kematiannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena sentiasa melaksanakan amal soleh dan kebaikan. Mungkin saja ini di saat di hujung kehidupan kita. Bila kita diberikan taufik untuk melaksanakan kebaikan, terus melaksanakan kebaikan dan tanam ke dalam hati kita untuk suka, seronok dan gembira untuk menuju ke alam akhirat. Saya tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ahu." Maksudnya, barang siapa yang gembira bertemu dengan Allah, yakni menuju ke alam akhirat, maka Allah juga redha, bergembira untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa merasa berat, yakni rasa keberatan nak meninggalkan dunia, nak bertemu Allah, rasa berat, rasa tak seronok, rasa tak suka, maka Allah juga merasa berat, yakni Allah juga tidak redha untuk bertemu dengannya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, manfaatkan waktu, manfaatkan kebaikan, manfaatkan ruang peluang yang Allah beri untuk memperbanyakkan amal soleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya warga pendengar sekalian. Terima kasih untuk anda yang baru saja berhibur bersama dengan kami waktu ini. Hari Ahad 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Petang ini bertemankan Cik Kis. Pastinya dalam variasi permata. Sampai pukul 6 petang, kita teman-teman sama-sama. Janji ya. Untuk anda semua, kalau ada cerita-cerita menarik, cerita-cerita best, boleh saja kongsi bersama dengan Cik Kis di nombor WhatsApp kami 0129301019. Nah, yang tengah bawa kereta tu, dari mana nak ke mana tu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, waktu ini rata-rata jalan raya agak licin, baru lepas hujan. Kalau kat JB ni masih lagi orang kata hujan renyai-renyai, jadi berhati-hati untuk anda yang dalam pemanduan waktu ini. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, untuk tarikh hari ini 27 September. Hari ini merupakan Hari Sungai Sedunia. Jadi sungai ini bukan kata sekadar aliran air, tetapi sebenarnya nadi kehidupan dan juga khazanah alam yang perlu kita wariskan untuk generasi akan datang. Jadi jaga sungai kita, jaga alam sekitar kita, jadi kita bolehlah jaga masa depannya. Sungai bersih, kehidupan sejahtera. Itu dia prinsipnya dengan Hari Sungai Sedunia untuk tarikh hari ini 27 September 2026. Baik, jom kita nak teruskan hiburan petang ini. Ada lagu ini untuk anda, lagu Pokok. Nyanyi Hazamah featuring Mid Uncle Hussein, dan semoga terhibur semuanya. Okey tak? Okey je, macam itulah.

Lagu nyanyian Zaharina berjudul Rawan baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat petang semuanya untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini. Cik Kis bersama dengan anda. Selamat berhujung minggu semuanya. Baik, ini dia kita nak bacakan beberapa kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita. Antaranya yang Cik Kis terima daripada Kak Ruby. Hai Kak Ruby dari Kampung Suri Gajah Ca'ah. Selamat berhujung minggu katanya. Untuk semua saudara mara yang dekat dan jauh buat keluarganya di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Juga buat semua pelanggan Warung Kak Ruby. Pekerja Warung Kak Ruby, terima kasih. Sayang kamu semua. Semoga kita sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Amin. Pastinya suara Cik Kis berkemandanglah dekat Warung Kak Ruby. Semoga hari ini laris-laris saja perniagaan Kak Ruby. Baik, juga ini dia Cik Kis terima daripada Salma. Hai Salma, yang katanya sedang mendengarkan siaran kami dalam perjalanan. Sikit lagi katanya nak sampai ke Moh. Okey, menghadiri Wali Matur Urus. Hadiri kenduri kahwin hari ini. Katanya kepada pasangan yang bernama Azrina dan juga Saiful Lizan. Selamat pengantin baru. Katanya semoga cinta yang disemai hari ini terus mekar, rumah tangga sentiasa bahagia dan setiap langkah bersama dipenuhi keberkatan. Itu ucapannya. Dan ada minta untuk Cik Kis putarkan lagu pengantin baru. Okey, boleh aja. InsyaAllah Cik Kis akan tunaikan permintaannya. Kan? Untuk semua jugalah pasangan yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Ini dia Cik Kis nak belanja satu lagu. Biasanya lagu-lagu ni dengar dekat kenduri rumah orang kahwin je kan. Hari ini dapat dengarkan dekat Radio JFM. Untuk anda semua pasangan mempelai hari ini, lagu untuk anda. Selamat pengantin baru. Semoga terus kekal sehingga ke jannah. Untuk anda, nyanyian Anita Sarawak.

Hai hai, Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingatkan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kira lah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin je. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Nak teroka potensi bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara, Johor Bahru pada 26 dan 27 September 2026 dari 9 pagi hingga pukul 4 petang. Lebih 3,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda. Bawa resume lengkap dan bersedia untuk temuduga. Mara Career Crafting 2026, jumpa anda di sana.

aku yang tersakiti. Baru saja menghiburkan anda waktu ini. Yang penting anda jangan sakit hati. Ha, hati kena ceria je. Betul tak? Selamat petang semuanya untuk anda semua pendengar setia kami. Tak kira di mana cuaca anda berada waktu ini. Terima kasih memilih siaran Johor FM sebagai peneman hari anda. Peneman hujung minggu anda waktu ini. Okay? Baik, untuk anda semua petang ini. Waktu inilah kan tengah berlangsungnya untuk murid-murid Johor, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke lokasi pameran hari ini, iaitu pameran agensi dan juga ada pertandingan kawat PBB peringkat kebangsaan 2026, iaitu bersama dengan pertandingan kawat pasukan badan beruniform peringkat kebangsaan 2026. Wow, ini memang macam-macam orang kata pasukan kawat yang akan turun. Sedang berlangsung di Padang Pergandaan Angsana Johor Bahru Mall daripada pagi tadi sampai pukul 5 petang. Jadi untuk semua murid-murid sekolah di negeri Johor, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke lokasi pameran kerana kunjungan ni dapat memberi pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah, malah boleh menjadi peluang pelibatan murid dalam aktiviti peringkat kebangsaan. Dan yang paling best, boleh direkodkan dalam PAJSK. Ada markah kan? Boleh rekod sekali. Dan juga untuk anda dapatkan informasi semua pendedahan, dan juga jangan lupa ambillah bukti, tunjuk dekat cikgu nanti. Cikgu, saya dah hadir. Buktinya, tengok gambar. Dah pergi melawat pameran-pameran yang disediakan. Jadi, boleh semua datang beramai-ramai. Jadikan pertandingan kawat PBB peringkat kebangsaan 2026 sebagai pengalaman yang penuh ilmu, inspirasi dan juga kenangan untuk anda. Jom kita nak teruskan hiburan petang ini. Lagu untuk anda, Pelita di Bawah Purnama. Semoga terhibur.

Teh Hijau. Baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat petang semuanya. Menghampiri pukul 3 petang. Jangan lupa jam 3 petang nanti seperti biasa. Hujung minggu anda, kami bawakan suara 34 untuk hari Ahad nanti. Hari Ahad inilah, kejap saja lagi. Masihkah kau ingat? Akan mengimbau nostalgia keunikan keberayaan dan juga kesenian negeri Johor. Dan pada minggu ini, Cikgu bawakan untuk anda tajuknya Kraft Tangan Kawat Bulu Kreatif Tanpa Batas. Kejap saja lagi. Kadang-kadang tu sesuatu yang kecil di tangan kita sebenarnya mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Macam kawat bulu ni juga, hanya dengan kawat bulu, sedikit kesabaran, lepas tu ada kreativiti pula kan. Helaian yang orang kata biasa je, dia boleh bertukar, boleh dibentuk menjadi bunga, hiasan dan juga pelbagai lagi karya yang cukup menarik. Yang penting, yang penting apa? Yang penting kena ada minat. Minat, sabar, kreatif. Jadilah tu. Okey, kejap saja lagi untuk anda, boleh juga tonton di Facebook dan juga live TikTok. Kita nak tengok macam mana seorang pengusaha ini, macam mana dia buat kawat bulu ini yang boleh dihasilkan melalui kraft tangan. Sangat-sangat kreatif orangnya. Kejap saja lagi kita bawakan untuk anda, okey. Berhibur seketika lagu ini, nyanyian duet Hal Husaini dan juga Nadira. Peluk untuk anda. Okey tak? Okey je. Macam tu lah.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Tepat pukul 3 dah tersasul Cik Kis. Tepat pukul 3 petang. Seperti yang kita wawarkan untuk anda, kita bawakan Suara 34. Dan untuk hari ini kita nak bercerita mengenai satu topik yang cukup menarik sekali, iaitu kraft tangan kawat bulu kreatif tanpa batas. Dan menariknya, di sebalik setiap hasil kraft tangan itu sebenarnya, kalau kita tengok, dah ada kat depan saya sekarang ni, pembuat yang memang sangat kreatif orangnya, ada imaginasi dan juga ketelitian dan juga sentuhan tangan yang menjadikan setiap karya begitu istimewa. Dan petang ini bersama-sama dengan Cik Kis dalam Suara 34, kita ada Puan Nur Rashidah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Inilah orangnya kalau anda menonton di live TikTok dan juga Facebook kita. Inilah orangnya yang membuat kraft tangan kawat bulu. Kawat bulu bersama dengan Kak Syidah kita. Dah berapa tahun buat kraft tangan kawat bulu ni?
2: Lebih kurang hampir 2 tahun lah.
1: Hampir 2 tahun. Tak adalah lama sangat . Tapi kalau tengok daripada segi yang dihasilkan ni, rasa dah macam buat dalam 10 tahun ada.
2: Okay, sebab tiap-tiap hari saya buat kan.
1: Tiap-tiap hari
2: walaupun sikit janji buat.
1: Sikit janji buat . Okay, mungkin Puan boleh kongsikan bersama dengan para pendengar kita lah, macam mana boleh timbulnya minat untuk buat kraft tangan seni kawat bulu ni?
2: Pertama kali, assalamualaikum untuk semua. Terima kasih untuk Persatuan Satu Seni. Sebab dengan diorang saya mula menambahkan ilmu untuk tambah lagi cara nak buat benda ni semua. Dan dari diorang juga, terutama Cik Ain dan Puan Zura, dia yang bawa saya masuk ke dalam tu. Dari situ saya mula berminat untuk membuat kawat bulu ni. Daripada saya lihat daripada Facebook atau mana-mana je, banyak diorang buat cara untuk buat dan saya ikut saja dan saya cuba sendiri.
1: Maknanya pada permulaan dia akak tengok macam orang buat, lepas tu cuba-cubalah.
2: Ya, betul. Saya cuba-cuba dan ikut cara yang sama apa yang mereka buat, dan insyaAllah alhamdulillah jadi.
1: Mungkin akak boleh kongsikan kepada para pendengar kita kan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kraft tangan kawat bulu ni?
2: Kraft tangan ni sebenarnya adalah satu kawat bulu ni merupakan satu hasil seni yang dibuat daripada barang hias, untuk membuat barang hiasan. Yang menggunakan dawai lembut yang berbulu seperti baldu. Kemudian kita boleh lentur dia, boleh bentuk dia, lilit atau apa saja untuk jadikan hiasan seperti ini.
1: Boleh tunjuk kepada di kamera kita antara hiasan
2: kecil ini, kicin ataupun bunga kaktus.
1: Wah, cantik. Biasanya kalau dulu kan, kalau anda boleh tengok antara kraft tangan ni, sebelum ni saya biasa tengok hanya bunga.
2: Ya, yeah, betul.
1: Ah, kan. Bunga kita mungkin dah lama tengok kan, daripada kecil-kecil dulu. Oh, rupanya okey, ini dinamakan kawat bulu. Tapi sekarang ni dah jadi pelbagai, antaranya cekat rambut.
2: Ah, betul.
1: Comel.
2: Ah, ramai pun yang suka. Mhm. Sebab saya pun suka tengok diorang buat. Jadi yeah, saya cuba. Saya cuba dan alhamdulillah
1: menjadi.
2: Dan boleh juga dibuat apa, bunga telur.
1: Bunga telur. Ah, maknanya kalau orang nak kahwin boleh juga tempah eh.
2: Sekarang bunga pun telur memang viral juga, orang-orang ramai juga yang buat. Mm-hmm. Bukan saya seorang je. Mm-hmm. Banyak lagi dalam Malaysia ni yang buat benda ni.
1: Mm-hmm. Okey, mungkin akak boleh kongsikan bersama dengan kita kan, apa sebenarnya yang menarik tentang kawat bulu ni sehingga ia boleh diubah menjadi pelbagai bentuk dan juga hasil kraft tangan ni.
2: Yang menariknya tentang kawat bulu ni adalah merupakan satu bahan seni kraft tangan yang sangat fleksibel. Dia mudah dibentuk dan mudah dipelajari. Kalau mereka tak pernah buat pun, kalau ni betul-betul minat dan tengok sekali, tengok je pun dia dah boleh
1: pandai. Oh, ya ke? Risau saya kalau dengar akak kata senang sangat tu. Takut kata senang saya buat
2: tapi
1: tak jadi.
2: Tapi yang penting minat.
1: Yang penting minat eh. Kalau sekadar cuba-cuba boleh?
2: Boleh juga.
1: Boleh juga kan? Mana tahu sekadar cuba-cuba lama-lama minat.
2: Betul. Saya pun ada buat workshop juga dengan satu seni. Nampaklah ada yang berminat tu. Walaupun tak pandai, dia masih boleh juga buat.
1: Masih boleh buat.
2: Hasil yang dah siap tu kita boleh jadikan hadiah, bunga telur atau bunga untuk graduasi, untuk hari ibu atau hari bapa, hari guru. Itu yang jadi dia menariknya tentang kawat bulu ni. Dan dia boleh dibuat bermacam-macam jenis, dari kecil hinggalah yang besar.
1: Kan. Yang paling kecil tu saya tengok kitchen ke apa?
2: Kitchen.
1: Comel, berbentuk arnab.
2: Ataupun ada strawberry.
1: Itulah saya tengok macam, ingatkan macam kait, tapi rupanya
2: yang
1: menggunakan kawat
2: kecil,
1: bulu.
2: Ayam dan yang paling besar
1: itu dia. Itu paling besar. Okey, kalau kita tengok antara kraft tangan ni kan, nampak macam senang nak hasilkan, tapi sebenarnya kita tahu memang cukup mencabar. Antara cabaran dia kak untuk menghasilkan kraft tangan ni.
2: Cabaran dia masa, dan kalau orang tu tak minat, dia tak akan dapat buat sesuatu tu dengan sempurna. Paling yang mencabar saya buat benda ni.
1: Oh, bunga ni.
2: Sebab
1: untuk menghasilkan
2: hampir 2 paket bulu apa, kawat bulu, kawat bulu saya ni perlukan. Dan bila di bahagian tangkai ni memerlukan masa yang lama untuk dengan penggunaan gam panas juga.
1: Oh,
2: untuk dia lebih kuat dan cantik lah.
1: Okey, sebagai contohnya kan kak, kalau kita macam baru nak belajar kan, kalau kita buat ni tak jadi, dia menggunakan gam eh.
2: Ya, betul. Untuk dicantumkan.
1: Untuk dicantumkan. Kalau tak jadi, boleh ke macam tukar, buka balik, buat, tukar balik? Boleh macam tu?
2: Boleh tu boleh, tapi dia tak akan tak cantik lah.
1: Tak cantik lah.
2: Tapi benda ni mudah je dan murah. Boleh je ganti. Tak, satu kelopak ni cuma pakai 2 batang kawat bulu saja.
1: Oh, okey.
2: Kalau misalnya kata kita dah cantum tapi nak buka balik, kita boleh gunakan blower ataupun hair dryer untuk hilangkan gam dia tu.
1: Oh.
2: So kita boleh buat balik.
1: Okey, biasanya okey, kita bagi contoh yang bunga yang akak pegang tu kanlah. Yang tu mungkin berapa lama masa yang diperlukan?
2: Ini saya
1: kejap tu. Kecil je tu.
2: Ya, yeah, betul. Dalam 15 minit siap.
1: 15 minit siap eh. Okey.
2: InsyaAllah.
1: Antara koleksi kraft tangan yang agak lama yang akak buat adalah bunga tu tadilah.
2: Yeah,
1: berapa lama agak lama tu?
2: Ini makan, sebab saya tiap

0: ikut apa tu, ialah kita kan suri rumah. Jadi bila masa kita ada masa lah, kita sambung.
1: Kiranya time ada masa baru buat. Tapi memang cantik semua, dan juga memang menarik lah dengan koleksi-koleksi yang dihasilkan. Bukan senang untuk menghasilkan satu, orang kata, kerja-kerja seni ni. Yang penting kena sabar.
0: Betul,
1: kan?
0: Sabar dan minat.
1: Sabar dan minat. Baik, untuk anda kejap saja lagi, kita sambung lagi untuk topik ini. Ada lagu Ram untuk anda. Semua orang tahu. Terus berhibur bersama dengan kami, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Pelbagai orang kata bunga, bentuk, senang cerita nak buat apa benda pun semua boleh sebenarnya menggunakan kawat bulu ni. Yang penting kena rajin. Yang penting kena rajin sikit kan. Betul tak Kak? Okey, ini dia kita bersama dengan Kak Syidah, seorang pengusaha yang menghasilkan kraftangan kawat bulu ni. Yang menariknya kalau kita tengok kan, yang anda boleh tonton di live TikTok kita, dia nampak macam unggun api gitu, dia klip-klip. Tapi sebenarnya boleh jadi hiasan bilik tidur. Kat dalam tu letak lampu kan. Memang cantik sangat. Ada boleh hasilkan cactus, bunga yang kat dalam ni, hiasan cupcake, boleh buat cekak kepala. Senang cerita, apa benda yang kita rasa macam logik nak buat, kita boleh buat. Betul tak?
1: Betul saya, betul.
0: Okey Kak Syidah, kita nak tanya jugalah kan, adakah untuk kemahiran menghasilkan kraftangan ni perlu dipelajari secara khusus atau sesiapa je boleh buat sebenarnya untuk kraftangan ni?
1: Pada saya, sesiapa je boleh buat benda ni. Boleh belajar secara online ke, tak perlu pergi ke kursus yang khusus untuk kawat bulu ni. Kalau dia orang minat, pandai dan cepat tangkap, tengok dalam video pun dah boleh buat.
0: Tadi Kak Syidah cakap ni mula-mula sekadar suka-suka.
1: Ya, betul.
0: Dan sekarang ni kraftangan kawat bulu ni dah menjadi sumber pendapatan untuk akak.
1: InsyaAllah, betul saya.
0: Untuk waktu ni sebab kebanyakan waktu sekarang ni permintaan daripada pelanggan. Macam mana tu Kak?
1: Buat masa ni akak cuma bila ada event atau ada workshop, akak bawa. Kalau ada orang beli, kat situ je lah. Akak dah siap sedia lah.
0: Dah siap sedia apa? Kalau macam ada customer request nak begitu, begini, bolehlah buat.
1: Buat masa ni pelanggan pelanggan pertama akak ialah anak-anak akak sendiri. Sebab dia orang cuba buat bunga untuk bukit, untuk bagi kawan, untuk graduasi kawan-kawan.
0: Kan itu betul juga kan, permintaan orang kata Gen Z ni kan. Akhirnya boleh menghasilkan je. Betul juga, boleh juga buat ni kan. Bagus anak-anaknya. Okey, Kak, untuk nasihat akak lah untuk pada mereka yang nak menceburi juga dia ni, nak belajar juga buat kraftangan kawat bulu ni. Benda pertama mungkin yang akak boleh suggestkan untuk kita buat, paling senang lah Kak.
1: Okey, paling senang sebenarnya bunga daisy. Bunga daisy yang kecil-kecil tu. Kalau nak macam ni, okey,
0: maknanya bunga tu yang paling senang lagi ni.
1: Bunga ni yang paling senang.
0: Oh, yang tu senang ke?
1: Sebab tak perlu gam, tak perlu pita. Dia cuma dua kawat bulu warna pink dan warna suka hati kita. Dan satu batang dia.
0: Jadi
1: dia hanya dipintas saja.
0: Dipintas-pintas saja kan, untuk yang macam orang kata newbie yang baru nak belajar, boleh buat yang senang dulu.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk buat cekak rambut mungkin boleh angkat cekak rambut. Yang tu macam ya. Yang tu kita hasilkan cekak rambut, kita beli cekak rambut yang kosong.
1: Kita pintal keliling. Dan kita tambahkan yang cantik sikit kat depannya.
0: Jadi
1: dan
0: kita buatlah
1: bunga-bunga.
0: Apa-apa hiasan, bentuk hiasan, desain, bunga-bunga yang kita nak buat kan. Cukup kreatif sekali. Okey Kak, ada tak antara bahan-bahan yang dihasilkan ni mula-mula rasa macam mustahil nak buat tapi akhirnya boleh buat? Ada tak?
1: Itulah, kalau ikutkan bunga besar ni akak belum tentulah pasti boleh buat kan. Macam rasa besarnya boleh ke kita buat, tapi pelan-pelan lama-lama jadi
0: juga.
1: Betul.
0: Adakah untuk menghasilkan ni untuk macam buat satu bunga yang paling besar
1: atau buat masa ni, ini tak besar lagi.
0: Tak besar lagi.
1: Kalau ikutkan ada lagi besar yang orang buat.
0: Ada yang lagi besar lah.
1: Ini je yang tercapai tangan lah untuk buat.
0: Okey kan. Sebab untuk orang kata menghasilkan kelopak tu, sebab bunga kan dia ada kelopak-kelopak dia, dia ada daun. Sebab kalau kita tengok hiasan kawat bulu ni, kita memang buat sesuatu tu benda yang memang betul-betul seperti yang nyata. Kan. Jadi dia punya kelopak tu pun agak sukar kan Kak?
1: Betul ya saya. Memang benda ni dia tak menggunakan sebatang kawat bulu tu, dibagi dua dan dilipat-lipat dan banyak. Jadi cantuman dia sukar kat bawah tu. Mm-hmm. So kita kena buat dua kali cantuman. Oh, barulah okay. Dia boleh jadi satu kelopak.
0: Barulah boleh jadi satu kelopak eh. Okey, untuk yang bagi mereka yang nak mencuba kat rumah lah, antara bahan asas yang diperlukan awal-awal ni apa kak?
1: Okey, mula-mula kita kena ada kawat bulu.
0: Oh, itu kawat bulu.
1: Mm-hmm. Kawat bulu.
0: Kawat bulu tu boleh beli di
1: mana-mana
0: kedai
1: sosial. Okay.
0: Dan kita beli terus ikut warna yang kita nak ya.
1: Kita boleh pilih warna yang ada dalam tu.
0: Okey.
1: Kemudian kita perlukan pita. Kalau perlu pita untuk membalut, melilit daun tangkai semua.
0: Oh, okey. Itu pita. Dan bukan pita pengukur tau.
1: Pita untuk bunga.
0: Ha.
1: Kalau untuk bunga perlukan dawai.
0: Okey, dawai. Mm-hmm.
1: Dan juga gam pemanas.
0: Gam pemanas
1: untuk mencantumkan setiap kelopak yang dah kita buat tu.
0: Oh, okey. So kita cantumkanlah. Biasanya kalau kita tengok tutorial tu mungkin jadi ke. Tapi kalau macam saya lah ya, orang yang tangan tak berapa nak kreatif ni. Takut lain jadinya kak. Yeah,
1: yeah. Mungkin juga. Sebab tu saya cakap suka, kalau orang tu betul-betul suka dan berminat, mungkin jadi.
0: Mungkin jadi eh. Kalau tak jadi tu nasib lah. Baik orang kata beli je lah. Okey, kita ada sikit saja lagi masa bersama dengan Kak Syida kita mengenai kraft tangan kawat bulu. Kalau anda dapat menonton di Facebook kita, ada disediakan video macam mana cara buat dia secara ringkasnya lah kan. Tengok, kita sediakan untuk anda dikepit-kepit kat situ, letak gam, letak lagi. Sebab tu dah cakap kraft tangan ni sebenarnya satu kreatif yang tanpa batas dan juga seni yang memang perlu diperhalusi lah kan, untuk menjadikan sesuatu tu cantik. Nampak rupanya bear. Kalau saya buat, saya tak tahulah dapat ke tidak rupa bear tu. Okey, baik. Kita sambung kejap saja lagi. Ada lagu Eliana Kalis Rindu untuk anda.

itulah lagu Ram. Semua orang tahu. Semua orang tahu biasa tengok mengenai kawat bulu ni. Biasa dulu-dulu kalau kita tengok dijadikan bunga. Tapi sekarang ni

0: Lagu yang lain kali Serindu. Kita masih lagi dalam segmen Masihkah Kau Ingat untuk edisi hari Ahad ini. Kita bawakan untuk anda kraftangan kawat bulu kreatif tanpa batas. Tadi kita dah bersama dengan Kak Syida. Terima kasih atas perkongsian untuk hari ini. Kita bercerita mengenai kreativiti kawat bulu. Okey, tadi Kak Syida ada kongsikan baru 2 tahun dalam kraftangan ini. So ada tak impian Kak Syida di masa akan datang lah dalam untuk menghasilkan kraftangan kawat bulu ni?
1: Saya cuma ingin kalau boleh generasi muda ni pandai buat benda ni. Mungkin akan datang kita tak tahu diorang ni boleh buat ke tidak. Ada lagi pelapis benda-benda ni kan. Tak semua orang minat dalam buat benda-benda ni.
0: Betul. Itulah dia.
1: Mudah-mudahan
0: mungkin lepas ni kan Kak Syida boleh buat tutorial dekat live TikTok buat kan ramai lah yang bertanya tu kan,
1: insyaAllah.
0: Kan itu dia, kita bersama dengan Kak Syida kita mengenai cerita mengenai kawat bulu. Daripada seutas kawat bulu itu lahir pelbagai bentuk dan juga cerita, dan hari ini kita belajar sebenarnya kreativiti tidak semestinya memerlukan peralatan yang mahal ataupun bahan-bahan yang luar biasa. Kadang-kadang tu sekadar kawat bulu, lepas tu kita punya apa tadi?
1: Dawai.
0: Benda-benda yang sebenarnya mudah.
1: Sebatang kawat bulu boleh jadikan sekuntum bunga.
0: Sekuntum bunga kan. Kepintar-pintar sana, pintar-pintar sini, insyaAllah jadi Okey, baik. Untuk anda semua, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami selama 30 minit ini. Terus berhibur bersama dengan kami, Cik Kis, bersama dengan anda lagi dalam Variasi Permata. Untuk Kak Syida, terima kasih sudi hadir berkongsi dengan para pendengar.
1: Sama-sama,
0: mungkin
1: Kis.
0: Mungkin lepas ni, kalau nak cari Kak Syida, kat mana? Mungkin boleh kongsikan di
1: TikTok.
0: Ya.
1: Fuzzfleur. FUZZFLEUR. Dan juga Instagram.
0: Ya. Anda boleh cari kat situ Baik, untuk anda semua, jom kita nak teruskan hiburan hari ini. Lagu Sesaat Kau Hadir bersama dengan kami.

0: Doa asar bagi kawasan Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar dan tunaikanlah solat di awal waktu. Untuk anda semua, terus beribu bersama dengan kami. Janji lagu-lagu best semuanya akan menemani ruang udara anda waktu ini. Semangat terhibur.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami. Selamat petang semuanya. Anda masih lagi bertemankan Cik Kis dalam Warasi Permata untuk hari ini. Selamat berhujung minggu semuanya untuk anda. Baik, untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, pukul 4:03 petang tadi telah masuknya waktu solat.

Baik, itu dia lagu dari Allah Ya Rahman Sudiman, Nilai Cinta, baru saja menghiburkan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. 4.32 minit petang. Masih lagi bertemakan Cik Kis waktu ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu untuk anda waktu ini yang dengarkan kami. Mungkin dalam perjalanan waktu ini, dari mana nak ke mana tu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Janji tahu, selalu dengar Johor FM, dalam kereta tu jangan tukar frekuensi anda, boleh tak? Macam tu lah. Baik, untuk anda semua, jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial Johor FM, di Facebook, di TikTok dan juga di Instagram kita. Anda dapat melihatlah setiap kali kita live ke, ada program menarik ke, semuanya untuk anda. Baik, petang-petang ni Cik Kis nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di live TikTok. Yang belum follow, follow sekarang boleh tak? Cari je Johor FM Official. Antaranya Zaida. Assalamualaikum Kak Kis. Waalaikumsalam Zaida. Juga ada Fadli Sam Cool. Kita ada Nuraini 86. Orang Tiram hadir. Terima kasih. Razif JB. Jasni Muhammad. Selamat petang Cik Kis. Ya, selamat petang semuanya. Untuk anda semua, terima kasih yang sentiasa menjadikan Johor FM saluran hiburan dan informasi untuk anda. Yang penting, lagu-lagu untuk anda, janji semuanya best untuk anda. Itu baik. Antara kiriman yang Cik Kis terima petang ini ada dari siapa ni? Daripada Brother Singular. Amboi. Dia kirimkan dua cawan teh tarik gitu. Salam warasi permata untuk Cik Kis. Katanya dia senai hujan sejak dari tengah hari hinggalah sekarang. Dah tentulah ngeteh kan? Apa kenalah teh tarik ke, kopi O panas ke, apa-apa je lah. Baru mantap habis. Baik, terima kasih diucapkan kepada Brother Singular. Terima kasih untuk dua cawan teh tarik tu. Amboi ni kalau ke perkena petang-petang, tengah-tengah hujan macam ni, syok tau. Memanglah teh tarik kegemaran rakyat Malaysia. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan petang ini. Ini dia lagu untuk anda, Ila Sabri, Kerana Mu Kekasih. Okey tak? Okey, macam tu lah.

nyanyian daripada kumpulan data. Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan pada petang ini untuk anda semua. 4:47 minit petang. Okey, baik, ini dia Cik Kis nak kongsikan untuk anda. Mungkin ada yang terasa kan bila kita tengok bil elektrik kita naik. Kadang-kadang bukan sebab kita guna elektrik banyak pun, tapi sebab kita terlalu banyak peralatan yang dibiarkan on je berjam-jam walaupun tak digunakan. Salah satu benda yang paling simple lah kan, yang patut kita ada, salah satu dia ini untuk jimat elektrik lah ni. Kena dengar lah ni yang Cik Kisna bagi tahu ni, iaitu smart plug. Harga dia tak berapa mahal pun. Kalau kita tengok dekat Sopeah tu, mungkin dalam RM40 je harga dia. Tapi fungsi dia memang praktikal. Smart plug boleh sambung ke Wi-Fi dan dikawal melalui apps dari telefon. Kita boleh on off peralatan, dan yang paling berguna, kita boleh set dia punya timer dia ikut kita punya rutin harian. Okey, sebagai contohnya lah kan, yang paling mudah, kita keluar rumah kerja sampai pagi sampai petang kan, kita macam lupa yang tu dah off ke belum. Jadi kita boleh tengok melalui handphone kita. Kita boleh set timer kat situ. Kalau kita tengok dekat handphone kita tu kan, dia menyala, bermakna kita tak tutup. Jadi kita boleh off kan daripada handphone kita. Itulah fungsi smart plug. Jadi bolehlah kita kurangkan bil elektrik kita. Jadi benda ni juga sebenarnya digunakan pada beberapa peralatan lain lah yang sesuai, seperti lampu kipas kita, penghawa dingin ke, semua saja boleh. Janji dia kena kat rumah kita tu, kita tak boleh tutup wifi lah. Kalau tutup tak dapat lah, tak dapat lah nak tengoknya kan. Jadi sebelum beli, anda kena tengok dulu berapa yang watt yang sesuai kan. Jadi untuk peralatan yang berkuasa tinggi, jangan mencucuk juga, kena study lah sikit kan benda ni kan. Jadi kalau kat rumah tu kita ada benda yang sentiasa on, contohnya macam penapis air, jadi kita tak boleh nak gunakan itu. Nanti kan penapis air tu, peti sejuk tu, kita tak boleh lah nak gunakan empat kat situ kan. Lampu kipas tu boleh lah kan. Jadi kadang-kadang tu nak kurangkan bil elektrik ni, tak semestinya kita nak tukar kepada semua peralatan rumah ke. Yang penting kita tahu macam mana untuk menjimatkan elektrik kita. Itu yang penting. Baik, untuk anda semua, jam 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan kembali bertemankan Cik Kis di jam terakhir untuk hari ini dalam Variasi Permata. Lagu untuk anda, Misha Omar, Sampai Bila, untuk anda. Semoga terhibur semuanya.

Berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Tabitha Alvia, ikan dalam kolam baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Untuk anda yang masih lagi kekal setia bertemankan kami pastinya di frekuensi ini, kat mana lagi? Kat sinilah. Johor FM Permata, Selatan, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk anda yang berada di Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau, anda boleh dengarkan siaran kami melalui frekuensi 101.9 MHz di utara Johor. Frekuensi kami di 105.3 di pantai timur Johor, 92.1. Dan terima kasih juga untuk anda yang dengarkan melalui RTM Klik. Klik aja kat mana-mana pun anda dapat dengarkan kami, okay? Baik, untuk anda semua, waktu sekarang 5.24 minit petang. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Hujan mungkin dah reda, tapi kena ingat rata-rata di jalan raya masih lagi basah dan juga licin. Jadi untuk anda yang dalam tempoh pemanduan, jangan lupa pandu dengan cermat dan juga perlahan tu agak-agak lah tengok pada keadaan, kan. Perlahan tu bukan lambat, tapi perlahan tu selamat, kan. Tapi yang penting jaga jarak, fokus pada jalan raya, dan yang penting jangan terburu-buru. Semoga setiap perjalanan petang kita dipermudahkan dan semuanya selamat sampai ke destinasi anda dengan selamat. Okey, jom kita nak dengarkan lagi lagu petang ini. Ini lagu untuk anda. Semoga terhibur dengan lagu ini. Mungkin lagu ini pernah menjadi lagu kegemaran seseorang. Sebab apa? Sebab ingat lagu ni lagu zaman sekolah ni. Iyakah? Sampai hujan nyawa untuk anda. Seketak.

nyanyian kumpulan LA Cast, Jika Kau Bercinta Lagi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan pada petang ini untuk anda semua. Selamat petang, 5.37 minit petang. Sikit saja lagi masa bersama dengan Cik Kis dalam Warasi Permata untuk petang ini. Okay? Baik, ini dia Cik Kis nak kongsikan satu perkara untuk anda. Mungkin anda pernahlah berlaku situasi macam ni kan. Okey, kita bagi satu keadaan, mungkin kita tengah scroll handphone kan, tengok filem pendek AI kat TikTok kan, sama kita kan. Lepas tu tiba-tiba kita punya kelopak mata kanan ni dia bergerak sendiri. Lepas tu mesti kita rasa kan, orang kata kalau mata kanan ni ada orang tengah rindu, kalau mata kiri ada yang nak menangis ni. Betul tak? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak orang tua-tua cakap macam tu? Tapi sebenarnya ini dia, mata kanan ke mata kiri ke, kalau tengah bergerak-gerak tu sebenarnya bukanlah petanda orang rindu. Tapi kalau orang rindu yang betul-betul tu, memanglah kita kan kesayangan, mesti ada orang rindu. Okey, tapi sebenarnya dalam perubatan, keadaan ini biasanya dipanggil, nama dia eyelid myokimia. Dahsyat nama dia. Eyelid myokimia. Dan kalau dia muncul biasanya waktu malam. Jadi kalau anda berlaku situasi macam ni, cuba anda fikir sekejap, sepanjang hari ni kan, apa yang kita dah buat? Hari ni kita cukup tidur tak? Lepas tu kopi berapa cawan? Kita punya screen time tengok kat TikTok tu kan, berapa jam? Kita punya kalau hari bekerja kan, kat tempat kerja macam mana? Stres ke tidak hari ini? Jadi mata kita pun dah penat. Jadi sebab sebenarnya antara pencetus paling biasa ialah kurang tidur sebenarnya. Lepas tu keletihan, kita punya stres dan mata pun boleh menjadi kering, dan terlalu lama melihat skrin. Itu pun boleh menjadi punca utama sebenarnya. Jadi kebanyakan orang yang mata berkelip sendiri ni, sebenarnya mata anda letih. Jadi apa kata kalau letih tu, letak je handphone kat tepi, tutup mata, kita tidurlah. Kan? Mungkin bukan orang yang rindukan anda, tapi sebenarnya badan anda perlukan rehat yang secukupnya. Gitulah sebenarnya. Kan? Orang rindu tu kita sendiri yang tahu. Okey, jom. Kita nak teruskan lagi sikit saja lagi hiburan petang ini untuk anda semua. Lagu nyanyian duet antara Ramli Sarip dan juga Khadijah Ibrahim, Doa Buat Kekasih, untuk anda semoga terhibur.

Eh, dia adalah lagu dari kumpulan Spider buat Sang Puteri. Baiklah, untuk anda dah menghampiri pukul 6 petang untuk hari ini. Nampaknya tugasan Cik Kes untuk hari ini dalam variasi permata dah pun berada di penghujungnya. Terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan Cik Kes dari tengah hari membawalah ke petang. Terima kasih semuanya. Jom, selamat berhujung minggu lah. Jom mana tu tak tahulah Cik Kes ni. Jom apa? Jom balik lah sebenarnya. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Lily untuk 6 jam berikutnya dalam Melodi Permata. Jangan lupa malam ni dok layan lagu-lagu dalam carta rock, lagu-lagu best semuanya untuk anda. Baik, tugasan Cik Kes sampai di sini dulu. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi, Kim. Jangan ukur perjalanan kita dengan langkah orang lain. Setiap orang ada waktunya sendiri. Teruskan melangkah kerana yang kecil hari ini mungkin menjadi besar suatu hari nanti. Baik, untuk anda semua, Cik Kes balik dulu. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi, okay? Assalamualaikum. Bye-bye.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Hai, saya Awi.
1: Maafkan aku mengganggu. Lama mana lagi hendak ku turutkan.
0: Saya ni kalau berada dekat Johor, saya suka dengar Johor FM.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita ramai dengan Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

Salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya. Lily Khalid di sini kembali temani anda untuk Ahad Malam. Edisi hari ini ya, 27 September 2026. Bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kalau tadi Cik Kis dengan kita makan tengah hari, mentong ngeteh. Ha, untuk dengan Lily ni kita makan malam sama-sama ya. Sambil layan carta rock sampai bila-bila malam ni. Janji. 6-8 minit petang waktu ini. Ke mana sahaja anda tuju, di mana sahaja anda berada, di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Santai sahaja hari Ahad ini mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Nanti Lily akan keudarakan juga ya ucapan rakan-rakan kita yang dekat Facebook, dekat WhatsApp tu dan juga dekat TikTok malam ni. Tapi untuk jam pertama ni, apa kata kita berhibur dahulu? Lagu era 70-an, 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu terkini turut ada dalam jam pertama ini ya. Janji, dengar Johor FM Permata Selatan dalam muzik tanpa henti.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: FM.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha wa

0: Alimukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi di mana adab kita terhadap guru-guru kita. Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata "Ustaz salah tu", tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras, tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda. Kerana mungkin melalui beliau, ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka, mari kita tanya pada diri kita. Adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan, tetapi hati semakin jauh. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka. Kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad bin Abdillahi rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa'anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita sendalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, masih lagi kita bersiaran dalam siri Dauratul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Dauratul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insyaAllah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat, daripada juzuk yang ke-26, daripada ayat yang ke-15, muka surat yang ke-517. Surah Al-Hujurat, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-15, muka surat 517. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahul azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah apa itu? Thumma lam yartabu, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah, bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah, apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekulernya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Berkata, yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik insya-Allah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

0: Antasari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemi.
1: Ya, yes, ketua mana?
2: Kabari, Wak Ras.
0: Wak Ras, Wak.
2: Ya, kabari kabeh pemiring.
0: Pemiring
2: Johor
0: semua.
2: FM.
0: Ya, maksudnya pendengar semua. Ha. Okey, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Tino iki perkataan ni. Ketok eh.
0: Ketok eh. Itu maksudnya nampak. Contoh ayat dia yang kita nak
2: ayatnya
0: bagi Wak.
2: Ayatnya senang je. Wah cepat dak kui ketok eh wis koyo mateng.
0: Wah, buah ni wah.
2: Wah.
0: Wah.
2: Wah. Wah.
0: Oh, wah saja.
2: Wah lah.
0: Wah, wah cempedak. Kuih ketok ke?
2: Ketok E.
0: Ketok E.
2: Wes koyo mateng.
0: Wes koyo mateng. Koyo mateng tu dah masak,
2: dah masak
0: lah.
2: Jadi mana dia buah cempedak tu nampaknya macam dah masak.
0: Itu maksudnya.
2: Itu maksudnya.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino entuk opora.

0: Rindu baru saja berlalu dan membawa kita ke 8.44 minit malam. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan yang menerusi tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Nak ke mana tu? Baru nak cari makan ke? Ke nak jalan-jalan macam hujannya dekat luar tu eh? Apa sahaja perancangan kita setiap hari, dengarkan Johor FM Permata Selatan. Sebab apa? Cakna keadaan semasa. Kami akan kongsikan kepada anda untuk indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor ya. Dan hari ini setakat pukul 8 malam tadi ya, apa yang dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Ada 4 lokasi yang status IPU-nya tidak sihat, iaitu di Pasir Gudang, Kota Tinggi, Pengerang dan juga Lakin. Manakala lagi 4 stesen yang lain iaitu Batu Pahat, Kluang, Tangkak, Segamat, IPU-nya ataupun indeks pencemaran udaranya di tahap sederhana. Itu setakat pukul 8 malam tadi ya. InsyaAllah kalau ada perubahan, Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa. Bukan hari ini je, esok lusa pun kami akan kongsikan lagi sampailah jerebunya hilang. Sama-sama kita doakan ya. Di waktu hujan turun ni, waktu mustajab doa, kita doa semoga jerebu terus hilang dari muka bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Khususnya di Johor dan juga Malaysia. Selamat malam tu sahabat-sahabatku yang mana dah hantarkan ucapan tu dekat Facebook juga WhatsApp Johor FM. Nanti Lily akan keudarakannya, ucapannya sekejap je lagi. Sebab apa? Dah sampai ke penghujung jam yang ketiga. Lagi baki tiga lagu saja yang akan menghiburkan kita. Dan antaranya kita ada lagu Gerhana daripada Dato' Hatan. Juga Sakura Band dengan lagunya Yakiniku. Dan terus menghiburkan kita di jam P. Ramli Saloma daripada Alfa. Semuanya menanti anda, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Burung Berterbangan atau Burung-Burung Berterbangan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Salah satu maksud yang terkandung dalam imbuhan ber-an, termasuklah imbuhan ini mendukung maksud jamak atau banyak. Perkataan berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Rethinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai. Kak Ci datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ci nak cerita mengenai tip pemakaian tudung. Tak kisahlah tudung bawal ke, tudung shawl ke. Untuk anda nampak kemas, fresh dan yang penting, nampak awet semuda. Kan? Tak kisahlah anda seorang pemakai tudung bawal contohnya. Untuk tim bawal, tim shawl, dua-dua Kak Ci akan sebut. Yang Kak Ci tak sebut hari ini, tudung saji je yang tak sebut. Okey, untuk tudung bawal lah. Macam mana kita nak gayakan dia? Jangan tarik bawal terlalu ketat sampai melekat dekat muka. Bagi sedikit ruang supaya wajah nampak lebih lembut. Dah bentukkan sedikit bahagian atas. Yang muncung-muncung tu yang macam tu. Tapi janganlah terlalu tinggi. Tinggi-tinggi nak pergi mana? Untuk gaya yang lebih fresh, pilih warna yang lembut atau warna yang menaikkan seri wajah. Kalau nak nampak muda, elakkanlah gaya yang terlalu sarat dengan pin dan juga lipatan yang banyak-banyak tu. Okey, untuk tim tudung shawl, gaya yang loose dan juga flowy biasanya nampak lebih santai dan juga cantik di mata. Jangan terlalu banyak lilitan di bahagian leher sebab makin banyak lilit makin berat nampak gaya tu. Biarkan sedikit bahagian shawl tu jatuh di bahu untuk efek lebih effortless. Pilih material yang mudah dibentuk dan tak terlalu keras. Keras kecumpul nanti tak nampak flowy kan. Itu yang pentingnya. Kita bijak memilih material shawl yang lembut tapi tak terlalu lembik. Jangan duk kejar sangatlah gaya yang tengah duk viral kalau tak kena dengan muka kita. Yang penting kita kena cari gaya yang buat wajah kita nampak terbuka, nampak kemas dan selesa. Nak nampak muda, awet semuda ni tak semestinya kena ikut trend semasa. Kadang-kadang tu tukar cara lilit tudung pun dah boleh nampak kita fresh. Lain dari yang lain. Gitu. Tip dari Kak Ci untuk hari ini. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ci. Ci tu apa? Ci tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ci, ingat lagi Gincu Merah.

0: Carta sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Johor FM. 9.23 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Macam biasa, setiap Ahad malam kita akan bersama-sama dalam ruangan Carta Rock sampai bila-bila. 20 lagu dipertaruhkan sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga tahun 2000 ya. Jadi malam ini kita akan ketahui kedudukan lagu-lagu ini dalam carta. Mungkin ada lagu yang terkeluar, mungkin juga ada pencalonan baru dan mungkin juga juara carta rock yang akan bertukar malam ini. Kalau nak tahu, kena dengar sampai habis. Sama-sama kita ketahuinya di penghujung carta nanti. Waktu ini juga Lily sudah pun mula siaran langsung di TikTok Johor FM. Kalau anda sedang mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jom singgah dekat TikTok Johor FM ya. Kita boleh borak santai dari konti Johor FM sambil kita layan lagu-lagu dalam carta rock sampai bila-bila. Nombor 20 minggu ini daripada kumpulan Wings dengan lagunya Lena di Ulit Intan. 9.25 minit malam, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Tempat ke-18.

Frekuensyen untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM 9.40 minit malam waktu ini. Masih lagi dalam Carta Rock sampai bila-bila bersama dengan sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Baru saja mulakan secara langsung, belum terlambat untuk anda singgah borak santai dengan saya dari Konti Johor FM sambil layan lagu-lagu dalam Carta Rock sampai bila-bila. Baik, tak anda yang tak tahu nak ke mana hari Sabtu ni, jangan lupa ada program Big Business Day di SMK Bandar Baru Uda ya. Seawal pukul 8 pagi sampailah pukul 1 tengah hari. Ada aktiviti jual beli, ada super dupa, mini zoo, rumah hantu, skuter pun ada. Pertandingan nyanyian dan juga tarian serta pertandingan e-sport dan banyak lagi. Lokasinya di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda pada hari Sabtu. Baik, untuk anda yang mana hadir di TikTok waktu ini, antaranya kita ada Empire, kita ada Yoshida, Cik Mas pun ada juga. Selamat malam Sandra dan juga Coach Syaim. Lagi yang hadir di TikTok Johor FM, kita ada Hasniza, Caca pun ada, Khadija pun ada. Terus sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Haikal, Huna, Abdul Majid, Sulaimi Pali, Aifik dan juga John Kepler. Baik, jom kita teruskan lagu yang berada di tangga ke-17 minggu ini. Lagu ini komposernya oleh Izo dan baik-baik liriknya ditulis oleh JS Kevin. Ini dia berada di tangga ke-17 minggu ini, titian perjalanan daripada ekspedisi. 9.41 minit malam, terus kekal setia di Carta Rock sampai bila-bila.

0: Johor FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Tempat ke-15.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saya Hesti.
2: Saya Faizal.
3: Saya Aina.
4: Kami Geng Malam
3: Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Burung Berterbangan atau Burung-Burung Berterbangan, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Salah satu maksud yang terkandung dalam imbuhan ber-an termasuklah imbuhan ini mendukung maksud jamak atau banyak. Perkataan berterbangan memiliki makna terbang ke merata-rata tempat dan terbang banyak-banyak. Oleh sebab maksudnya telah mewakili bilangan yang banyak, maka kata atau frasa nama di hadapannya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya digandakan, misalnya burung-burung berterbangan, maksudnya telah lewah kerana burung-burung mewakili bilangan burung yang banyak dan berterbangan juga membawa maksud yang banyak yang terbang. Penggunaan yang salah. Burung-burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Penggunaan yang betul. Contoh 1. Burung berterbangan pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Contoh 2. Burung-burung terbang pada waktu senja untuk pulang ke sarang. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 9:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
0: Tempat ke-14.

Nombor 13 minggu ini, Senjena Merah untuk Carta Rock sampai bila-bila. 10.21 Mena Malam waktu ini, masih lagi bertemankan saya, Lily Khalid, insyaAllah. Sehinggalah pukul 12.30 malam nanti ya, bersama dengan sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini ya. Ada satu perkongsian untuk bangsa Johor yang bergelar usahawan kecil ya, golongan B40, penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjalankan perniagaan dari rumah. Ha, rupanya ada geran sejahtera madani ya, bernilai RM200 juta. Dan ini sebenarnya dah pun berkuat kuasa bermula 1 September yang lalu dengan nilai bantuan barangan ataupun peralatan ekonomi bernilai sehingga RM5,000 untuk setiap pemohon. Ha, termasuklah bentuk bantuannya, peralatan ataupun kelengkapan perniagaan, juga bantuan sokongan platform dalam talian serta pemasaran produk dan juga pemantauan berkala oleh pegawai ICU. Itu dia geran sejahtera madani bernilai RM200 juta. 10.22 minit malam waktu ini, siapa yang hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini? Kita ada sapaan daripada sahabat saya Fitri Azman. Juga ada Holamku bersama dengan Cikgu Pudin. Terus sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Khaidir, Yushida, Zai Haziq, Wagada dan juga Sulaimi Pali serta Liza Khaira. Selamat malam juga untuk Isa Dungun dan juga Faizal Hashim serta Kun Anwar juga turut hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Jadi jom kita dengarkan pula lagu yang berada di tangga ke-12 minggu ini. Dulunya kumpulan ini dikenali sebagai nama Backyard dan ditubuhkan pada tahun 1986. Nombor 12 minggu ini, Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. 10.23 minit malam, terus kekal setia dalam Carta Rock sampai bila-bila.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Tempat ke-10.

YG, lagu orang timur baru saja berlalu. Ditangguhkan 8 minggu ini untuk carta rock sampai bila-bila. 10.45 minit malam waktu ini. Bertemankan saya Lily Khalid sampai pukul 12.30 malam ya. Yang mendengarkan kami menerusi 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jom singgah dekat TikTok Johor FM. Ada ratusan mata sedang memandang sekarang ni. Bolehlah kita berkenalan, merapatkan lagi silaturahim bersama dengan keluarga Johor FM. Baik, beberapa hari lalu 22 dan juga 24 September telah pun berlakunya operasi pembenihan awan ya. Dan ini berjaya membantu menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan empangan yang disasarkan di Johor. Dan sekaligus, ini juga diharap dapat menyokong usaha untuk memulihkan lagi paras sumber air di negeri Johor. Antara kawasan terlibat, sekitar empangan Gunung Pulai, Pontian Kecil, Upper Layang dan juga Lower Layang, yang mana paras airnya di kawasan berkenaan masih berada pada tahap amaran. Sekarang ni kalau kita tengok hari ni saja, rata-rata kawasan negeri Johor hujan kan? Alhamdulillah, selain dapat mengurangkan jerebu, memulihkan lagi persekitaran kita, harapnya dapat juga memenuhi empangan di negeri Johor ya, untuk keperluan kita bersama. Siapa yang hadir tu dekat TikTok Johor FM waktu ini? Kita ada Isa Dungan, kita ada Junaida Elias, juga Zai Haziq bersama dengan Holam Ko hadir sama. Turut menonton di TikTok Johor FM waktu ini, Fadli Sam bersama dengan Jang Jawa dan juga Khaidir. Selamat malam juga untuk Sahiran juga Norlin lagi yang hadir waktu ini di TikTok Johor FM. Kita ada Didi, Azam Hashim, Coach Aim, Kasih, Eliza Khaira Salmani dan juga Zam Aziz serta Aliza. Meneruskan lagi hiburan kita untuk lagu yang berada di tangga ke-8 minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila. Lagu ni kalau kita tengok kan, ada dalam satu album yang diterbitkan pada tahun 2000. Judulnya Kontroversi. Dan lagu ini juga pernah berada di tangga kedua carta sebelum ini. Hari ini jatuh ke tangga nombor 8. Ini dia lagu luhur daripada Kamikaze. Terus kekal setia dalam carta rock sampai bila-bila.

0: Chart Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:15 malam di Johor FM. Chart Rock sampai bila-bila.
1: Tempat kelima.

Nombor 5 minggu ini, Farhana, Bumi Kenyalang dalam carta rock sampai bila-bila. 11.08 minit malam waktu ini, jam yang terakhir. Masih lagi bertemankan saya, Lily Khalid, bersama dengan sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini, ya. Sedikit perkongsian untuk Indeks Pencemaran Udara IPU di negeri Johor. Setakat pukul 8 malam tadi, ya, apa yang dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar, udara, kualiti udara di negeri Johor menunjukkan pola yang sama. Empat stesen iaitu Larkin, Pasir Gudang, Pengerang dan juga Kota Tinggi berada pada tahap tidak sihat, manakala empat stesen yang lain iaitu Batu Pahat, Kluang, Tangkak dan Segamat di tahap sederhana indeks pencemaran udaranya, ya. Ini setakat pukul 8 malam tadi. InsyaAllah dari semasa ke semasa kami akan kongsikan kepada anda setiap hari. Jadi anda kena dengar Johor FM Permata Selatan, bukan untuk berhibur semata-mata. Yang paling penting sekali nak dapatkan info-info tentang negeri Johor dan juga Malaysia. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM. Kita ada Hanim, kita ada Isa Dungan bersama dengan Ijan, juga Yoshida dan juga Abang Green. Selamat malam juga rakan-rakan lain yang hadir di TikTok waktu ini. Ahmad Jack, Junaidah, Coach Haim, MHR, Alam Bahau pun ada, ya, bersama dengan Wak Jamal dan juga Apli, juga ada Kaidir, Nana, Karanisha, Faridah dan juga Holamko Fasha. Jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga keempat minggu ini. Kumpulan ini asalnya dari Rauk Pahang dan ditubuhkan pada tahun 1982. Ini dia kumpulan Meditasi dengan lagunya Hukuman Pada Pesona. 11.10 minit malam, terus kekal setia di Johor FM.

Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Lagu naib juara. Hanya satu persinggahan daripada Eka Matra. Baru saja berlalu. 11.25 minit malam waktu ini. 19 buah lagu telah pun kita dengarkan. Tinggal lagi lagu juara bakal diumumkan seketika nanti. Lagu sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga tahun 2000 berkumandang setiap Ahad malam dalam Carta Rock sampai bila-bila. Tinggal lagi lagu juara saja. Ini semua adalah hasil undian anda semua di Facebook page Johor FM. Jadi jom kita sama-sama dengarkan juara Carta Rock sampai bila-bila minggu ini. Daripada Fahrenheit dengan lagunya Sabar Menanti. Jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam Carta Rock sampai bila-bila.

sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Sarta Rock sampai bila-bila.

0: biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

11.47 minit malam waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen yang terakhir, Melodi Permata, untuk edisi hari ini, 27 September 2026, hari Ahad. Semoga malam ini lagu-lagu yang disusun dapat menghiburkan anda semua, dapat menenangkan jiwa anda sebelum kita menemui hari baharu esok, ya. Kosongkan fikiran, tenang-tenang saja. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku. Ada ratusan mata yang sedang memandang waktu ini. Ada TikTok Johor FM, antaranya ada Khaidir, ada Kara, ada Bang Danu, lagi ada Yoshida, Holamkom, ada Nana dan juga Noting, serta Abby Rado dan Sandra, serta ramai lagi. Jumpa lagi semuanya. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Tiada keindahan dalam sebuah kehidupan tanpa kita merasai kepahitannya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kegembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kaki Bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Ha, macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Alto Nacional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and the Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, nah, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka-buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada YoPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chat. Assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani. Dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Darit Sabah Ons. Ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Kita masa saya sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrobi Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu. Tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentah-mentah mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajur Rahim Jannah. Good night, relax your soul and have a peaceful sleep, katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh, dah mandi dah, tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi, apa dia kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya, semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya. Semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira. Yang kabar baik selalu dengan layan luncur Nasional Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues. No, mirip salju putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam Nasional Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Salam macam juga. Masih ingat awak kan Mira? Ingat. Dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran Nasional Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik. Lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen Nasional GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

kaki bola. Mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Hantu Nasional FM. Sekarang pukul 2.04 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia suratan atau kebetulan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kaki bola. Mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YGL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni? Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani, salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan. Sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi nak masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Game Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janet Zai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati hati seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah PI, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam. "DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir lapor diri pada Nasional GPH. Nasional FM sentiasa di hati." Kita ada juga Muhammad Mohaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GPH bermula dari 12 tengah malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH semua, sampai 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Nema House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya, from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock, lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku National FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama National FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. National FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen geng burung hantu konti National FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf kampung Kangkar Caah, sentiasa mana-mana GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, kata yang Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan National FM. Okay, kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH National FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamarun. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng wakaf 14, Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai. Ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar National FM. Kita ada Muhammad Jaz ni. Muhammad Jaz ni dia apa ni orang kata, letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues, kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan National FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di National FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio National FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Kem Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook National FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga message yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okey, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okey, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman-Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok National FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik,
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi? Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja. Orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu, okay? Jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan, okay? Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati kita. Dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaki Bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Oh, besok. Korang mana dia?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Terliur pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak apa, tak apa, tak nak. Tak nak, sikit lagi. Beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing, tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahman. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Oh, kata-kata khidmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin, Sadin, Sadin, salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Isnin Bos, salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila, assalamualaikum, Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu, hadir Kampung Gajah Perak, selamat pagi Gia Burung Hantu, selamat pagi juga. Kita ada... juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu, seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Buruh Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda, bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 9360317723651. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endut, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelo 87. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12 tengah malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru, TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu, ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis, dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di dalam udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Alipice, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan kusta, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله teman-teman dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Kan, sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu

ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin bighairi ilmin ya'malu fa amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan? Ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kenapa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqamah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan, kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis akan bisikkan, kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi, kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar, kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan
ibadah. Ha, kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya. Kan? Ha, dia solat tapi dilewat-lewatkannya. Dan kadang-kadang bila

0: buat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga. Yang pertama dia tak berjaya, sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah, kan? Menunda-nunda ibadah, kan? Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut. Dia tunggu ketika dah berkahwin. Dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan. Bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu, kan? Maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat, kan? Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan, kan? Maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat, kan? Kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul. Sekejap je selesai dah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain, kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan... Tak payah jauh, tuan. Terawih, tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Itu senang, tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Kan? Kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah. Separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: teruskan bersama Johor FM. Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka, hari ini, mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati. Kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama. Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak, bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari.
Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil.

0: Buat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, siapakah orang yang bijak? Orang yang berakal, lagi bijak. Ini merupakan sifat bagi seorang mukmin yang sebenarnya. Kerana orang mukmin itu ialah mereka yang dapat menimbang dengan adil dan wajar bagi kebahagiaan dirinya di dunia hinggalah ke akhirat. Lantaran itu digambarkan bahawa orang yang berakal itu ialah mereka yang sanggup menguasai dan menundukkan nafsunya yang berluasa tanpa batas. Hanya kesungguhan iman terhadap Allah dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi nikmat dunia mampu menundukkan nafsu dirinya daripada tercemar dengan sesuatu yang boleh menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Melakukan sesuatu untuk faedah dirinya setelah mati ialah melaksanakan segala amal perbuatan yang sesuai dengan keredaan Allah yang akan mendapat ganjaran setelah ia mati, iaitu setelah berpindah ke alam kubur dan alam seterusnya. Ini kerana apabila seorang itu telah mati, terputuslah segala amalannya. Maksudnya dalam kubur tidak ada amalan lagi. Terputuslah segala amalannya yang boleh memberi faedah kepadanya. Kecuali tiga perkara. Seperti maksud sebuah hadis, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya, terputuslah kerjanya, pencen terus. Kecuali tiga perkara, iaitulah sedekah yang berpanjangan, iaitu sedekah yang dilakukan semasa dihidup, ganjarannya sentiasa hidup di alam barzah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang ramai. Maknanya semasa hidupnya dia sentiasa aktif untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Begitu kerja yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh inilah yang dididik oleh ibu bapanya menjadi soleh. Setelah bapanya meninggal, ibu bapanya meninggal dunia, anaknya yang tetap soleh, khususnya sentiasa mendoakan untuk ibu bapanya. Itulah yang didapat oleh orang-orang yang berada di alam barzah setelah meninggal dunia. Dengan itu mereka yang bijak amat memelihara masa hidupnya supaya tidak disia-siakan. Segala nikmat di dunia adalah sedikit dibandingkan dengan nanti di akhirat. Hanya mereka yang berakal saja, hanya mereka yang bijak saja akan nampak dan merasai perbandingan tersebut. Dengan itu mereka menggunakan peluang di dunia ini dengan wajar, tidak terlalai, tidak terpedaya dengan nikmat yang sementara. Malah lebih giat membuat persediaan-persediaan hidup selepas mati. Ia sedar bahawa di hari akhirat nanti tidak ada sebarang pertolongan kecuali apa yang telah dibawanya, itu yang kesan amalan-amalan yang telah dilakukan semasa di dunia. Dia mengingat dan percaya kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Syuara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermaksud di mana hari yang padanya harta benda, yakni hari selepas mati, harta benda dan anak perak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Kecuali yakni harta benda dan anak perak semasa di dunia itu, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Saudara-saudara sekalian, jadi orang yang lemah ialah sama ada dari golongan orang Islam atau bukan Islam. Orang Islam yang lemah berpunca diri iman yang lemah, belum sempurna kerana masih lagi mengikut telunjuk hawa nafsu. Akal fikirannya di bawah kuasa nafsunya sehingga membuatkannya terlupa atau membuat dia tidak tahu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berangan-angan bermacam-macam kepada Allah, berarti dia tidak beramal. Oleh itu perlu diingatkan kepada kita semua sebagai peringatan, perlulah selalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat hidayah sebagaimana yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan doa-doa itu yang kita lafazkan 17 kali sehari semalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana orang-orang dulu yang mendapat nikmat daripada amalan soleh yang dilakukan. Saudara-saudara sekalian, kesempurnaan iman seorang akan menjadi pengawas dan pendinding daripada kemungkaran dan maksiat. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak berzina seorang itu ketika ia masih beriman, dan tidak mencuri serta minum arak ketika ia masih beriman. Manakala berlakunya perkara-perkara tersebut, berarti imannya belum sempurna. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jittu bih. Yang bermaksud, tidak sempurna iman seorang daripada kamu hingga hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku sampaikan kepadanya. Oleh itu, kita sebagai orang Islam kena menjadi orang yang bijak, berakal, yakni sempurna iman, melakukan amalan-amalan yang bersesuaian dengan ajaran Allah dan Rasulnya untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang tunduk kepada nafsunya, inilah orang yang lemah. Rugi hidupnya, sekalipun dia lahirnya gagah, mulia, kaya raya di mata masyarakat dunia. Sebaliknya orang mukmin sama sekali tidak akan berangan-angan melebihi apa yang sepatutnya, kerana ia mengetahui bahawa Allah tidak akan memungkiri janji, lagi maha adil, tidak mengurangkan balasan baik atau jahat, diberikan balasan sesuai mengikut kadarnya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berpandukan kepada apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Jor FM Permata Selatan, lagu ini Jor FM dendangan Amir Masdin bawa kita ke pukul 6.38 minit pagi.
1: Baik, seperti biasa kalau hari Isnin tu gandengan saya Suzilawati Mama Sumib dan juga Wanda Waji Hawa Mustafa temani pagi anda.
0: Ya, 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Semakin berada di penghujung September.
0: Ya.
1: Dan kita harapkan segala impian harapan anda untuk 2026 dah berjaya.
0: Sebab ada suku tahun lagi tinggal.
1: Ataupun mungkin juga separuh jalan. Tapi bila nak komen berkenaan dengan impian harapan yang melibatkan penurunan berat badan tu, yang masalah tu.
0: Tak, dia dah turun. Ujung tahun ni naik. Dah macam kita lah.
1: Betul-betul lah. Tapi tak apalah, aku nanya kan, janji anda ada rasa usaha. Anda rasa adalah benda tu sesuatu untuk anda.
0: Ya, betul.
1: Itu pula yang baik-baik, rasa untuk diri anda, jalan terus.
0: Dia sebenarnya cakap, oh, tak apa, sebenarnya aku berjaya. Walaupun berjaya lah, turunkan sekejap. Walaupun di hujungnya dia naik balik. Gila macam mana, itulah ibarat dunia berputar. Kadang-kadang makanan tu tak ada, itu yang boleh puasa, boleh ikat perut. Kadang-kadang kawan belanja.
1: Tapi nak mengharapkan kawan belanja pula, tak boleh lah. Sekali-sekala tu
0: kawan selalu belanja ke?
1: Tak apalah. Apa-apa pun, hari ni hari Isnin, kita harap tak ada yang ngantuk ataupun mungkin rasa berat untuk ke sekolah, rasa berat untuk pergi ke tempat kerja. Mulakan rutin anda tu, pagi anda tu, biasalah kita bismillah, selawat banyak kali supaya aura pagi kita tu hari tu lebih lah sebenarnya.
0: Lebih lagi. Baik. Sebentar lagi kita akan kongsikan apa yang tular yang berlaku pada hujung minggu yang lepas. Apapun, kita harapkan agar anda memandu kereta ketiga ini, pandu kereta hati-hati. Yang mana belum sampai destinasi, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sudah sampai itu, macam biasalah.
1: Belanja kami kopi.
0: Terus dengarkan.
1: Jor FM.
0: Bin Laden.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi Edidadah Kebangsaan Daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan memacu kejayaan bersama.

0: dah membawa kita ke pukul 6.49 minit pagi. Suzy, jangan kongsikan antara yang menarik yang akan berlangsung pada hari ini adalah perlawanan bola sepak antara Malaysia bertemu dengan Indonesia dalam saingan FIFA Asian Cup 2026 pada pukul 8.30 malam ini di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang ni tak payah tanya lah sokong mana. Mana saya tak ada bukan. Kalau segala dunia boleh tanya sokong mana. So Zee, lagi kita nak kongsikan antara yang viral berlaku pada hujung minggu ini ya. Berkenaan dengan pemergian adik Muhammad Idlan Farid Syahril yang berasal daripada Gemencih yang tidak ditemui tidak sedarkan diri di kawasan asrama sebelum disahkan meninggal dunia di Hospital Tuanku Empuan Najiah Seremban pada malam Jumaat, pada Jumaat Sabtu, Jumaat malam Sabtu lah macam tu. Jadi Al-Fatihah diucapkan kepada disedekah kepada Allah Yarham dan juga pada keluarga semua tabah malu mengarungi dugaan. Cuma kita nak ingatkan orang ramai yang menimbulkan spekulasi berkenaan dengan kes tersebut.
1: Okay.
0: Kita harap jangan membuat provokasi ataupun membuat kesimpulan kerana laporan polis dan juga hasil bedah siasat belum lagi dikeluarkan.
1: Jadi anda bukan pakar pun dalam bidang kepolisan ataupun bedah siasat, jadi tak perlulah dirungkaikan apa jualah mungkin pandangan anda. Boleh nak orang kata nak kongsikan pandangan anda tapi bukan di media sosial.
0: Bukan.
1: Sebab bila anda kongsikan pandangan anda di media sosial, ianya akan mengundang beberapa komen yang sangat-sangat negatif.
0: Ya, sebab ramai yang menanti yang macam ini puncanya ni lah, puncanya ni lah. Tolong sabar sebab ada banyak pihak yang perlu diambil diambil tahu, yang perlu dijaga hatinya, lebih-lebih lagi kepada kaum keluarganya.
1: Betul.
0: Jadi kita berharap yang baik-baik sajalah terhadap keluarganya. Untuk kita orang ramai netizen ni, dah tahu kan, gatal je dah jari tu kan.
1: Bukan gatal tangan tadi eh.
0: Gatal tangan. Gatal jari tu nak menaip kan.
1: Yelah. Walaupun sebenarnya anda tidak menaip, sekadar membaca, tapi tidak perlu untuk tekan butang like ataupun share. Sebab ianya akan mengundang kepada
0: Orang lain
1: melihat kekerapan status tersebut.
0: Ya, jangan. Tolonglah sangat-sangat. Selain itu juga kepada anda pagi ini, macam biasa Suzy kata pagi ni lain macam sikit. Tapi saya pakai tadi pergi kerja, Suzy. Kosong. Jalan raya macam kosong sangat. Saya risau.
1: Risau.
0: Saya sampai tertanya-tanya lah mati. Hari-hari Ahad ke Isnin.
1: Oh, takut risaunya. Risaunya takut hari ni pergi datang kerja waktu tak kerja lah.
0: Saya risau tu.
1: Dia kalau misalnya tak ada pula risau sama ada sepatutnya kerja tapi risau lebih pada tak kerja kan?
0: Itu lain. Itu lain. Tapi risau sebab jalan raya tu kosong je. Macam betul ke ni? Lihat ke Isnin ni?
1: Biasanya Isnin dia agak lengang. Dan juga hari Jumaat kalau ada perasan dia agak lengang sedikit lah. Mungkin mungkin faktor daripada keluar kerja tu yang menyebabkan waktu Jihar pergi keluar rumah tu agak lengang sedikit.
0: Ya, mungkin semua orang terbangun lambat lagi ni.
1: Okey, mungkin lah.
0: Sebab sejuk.
1: Ya.
0: Kan?
1: Ya. Mungkin.
0: Suzy, awak ada apa-apa hutangan saya?
1: Tak ada apa-apa.
0: Ada, saya macam nak makan makaroni lah. Pulau ATA hutang.
1: Jual FM.
0: Pukul 7 kita ada utang pukul 7 pagi
1: sampai dah lupa. Nanti kita akan kongsikan lagi banyak cerita kongsian yang manis, yang pahit, yang kelat segala-galanya nanti.
0: Tapi yang paling sedap makaroni lah. Jor FM
1: Permata Selatan.
0: Orang Permata.

0: Jerafan Permata, Selatan Jam Kedua Segmen Aura Permata.
1: Ya, halo, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi Suzy dan juga Jiha.
0: Ya, yeah.
1: Teman bagi anda.
0: Ya, yeah, sebentar lagi kita ada sesuatu yang penting.
1: Apa tu?
0: Pukul 8.30 pagi.
1: Ingat apalah yang penting. Pentinglah juga sebenarnya. Menyalurkan informasi dan juga maklumat.
0: Ya, yeah, betul. Hmm. Pastinya di jam ini kami akan banyak lagi informasi dan juga berita khususnya untuk anda. Dan juga kita ada klik tajuk berita, kita ada berita Cuara FM. InsyaAllah kami kongsikan yang sahih.
1: Ya, dan seronok dalam 2-3 hari ni.
0: Hujan.
1: Dan keadaan agak sejuk nak pagi ni. Jadi kita harapkan sebenarnya tak adalah mandi blues ya.
0: Risau.
1: Hujan ni mandi blues dan risau jugalah sebenarnya. Anda tidak, orang kata, tak memberikan sepenuhnya kepada tugasan yang bakal anda tempuhi sekejap.
0: Lagi. Semangat tu kurang sikit. Baik Suzy, di jam ini kita nak teruskan hiburan. Kita ada Amar Haikal, Gila Bayang.

0: JFM Permata Selatan, baiklah saudara, seketika kita bersama untuk mendengarkan laporan trafik ASP Muhammad Saufi di talian. Assalamualaikum tuan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Ya, silakan dengan laporan trafiknya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Ikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 27 September 2006 Ahad hingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 261 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 2 kes kemalangan maut dengan 2 kematian yang berlaku di daerah Kulai dan Segamat. Ikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Bilangan kenderaan mula bertambah. Bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontra dibuka dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar. Mulai jam 6 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala dari pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas kenderaan mula bertambah. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling, pergerakan kenderaan perlahan. Begitu juga daerah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di jalan Lubang Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah, namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkar Dalam, EDL, Sudang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan keadaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Jen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih kembali. Itu dia saudara pun trafik, terus dengarkan Johor FM, Permata Selatan. Tak payah nak

0: Tajuk Berita.
1: Bagi. Kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Nak kongsikan berkenaan dengan sukan. Berita sukan negara, luar negara. Island Bernam Israel aksi diselubungi isu Gaza, di mana Island newaskan Israel 3-0 dalam aksi Liga Negara-Negara dalam suasana suram dan pelik. Yang menyaksikan barisan pemain Island memakai lilitan lengan hitam sebagai tanda simpati terhadap perang di Gaza.
2: Ini juga cerita. Ini luar negara juga. Banjir Bangkok, di Bangkok, rakyat Malaysia digesa terus berhubung dengan kedutaan bagi mendapatkan bantuan dan maklumat terkini berikutan banjir besar yang menjejaskan beberapa daerah dan laluan pengangkutan utama di ibu negara itu. Kementerian Luar dalam satu nasihat pada Ahmad maklumkan beberapa warga Malaysia telah terjejas akibat banjir dan kedutaan di Bangkok menghulurkan sokongan serta bantuan yang diperlukan kepada mereka.
1: Syarudin kejutkan otai muatai pada aksi yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa itu. Syarudin meraih kemenangan secara KO pada pusingan ketiga sekaligus berjaya merangkul tali pinggang kategori 52 kilogram.
2: Ya, Malaysia menang pingat gangsa 13 pingat kecepulangan di WSC Shanghai 2026. Malaysia menamatkan kempen pada World Skill Championship Competition Shanghai 2026 dengan rekod membanggakan apabila berjaya merangkul satu pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan dalam pelbagai kategori kemahiran teknikal dan vokasional. Pelajar ijazah muda Zia Zin Wan 21 yang memenangi pingat gangsa bagi kategori pengujian perisian turut menerima pingat Best of Nation of Malaysia di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai malam semalam.
1: Ini cerita berkenaan dengan sukan Asia. Katil pendek cetus rungutan atlet di mana Korea Selatan sudah memindahkan skuad bola keranjang lelaki mereka ke hotel biasa. Kita tahu pemain bola keranjang kan memang tinggi.
2: Baik.
1: Kat situ menjadi isu. Yelah, bukan apa. Yelah. Kita baring dengan keadaan katil tidak selesa sebenarnya. Tubuh badan sakit, mereka memerlukan tubuh badan yang sihat sebenarnya.
2: Betul.
1: Untuk melawan.
2: Ya, baik. Suzy, setakat itu saja klik tajuk berita kita. Dengarkan lagu ini, Zakri.
1: Terus dengar
2: Cara FM, Aura Permata.